0: cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Kami dalam keputusan dan antara tidak akan punya hak suara terhadap itu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira itu, yang beri masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya yang penting banget dari tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang jangan keluar hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
6: Saat ini KKSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak Denantara aja, jadi lebih terhadap sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus Denantara.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena jenisnya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar. Mengakses, gitu ya.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
13: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
16: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
15: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan agar lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
14: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagainya mereka.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Ina.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
17: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
18: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank himbara akan membuka agen di koperasi desa kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1. Berdekat kembali dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda untuk edisi pagi hari ini. Dinas Kesehatan Manggarai Barat jadikan kasus kematian ibu dan bayi bahan evaluasi pelayanan. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menegaskan setiap kasus kematian ibu dan bayi harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh melalui audit komprehensif serta ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Terestia Asmon, saat membuka pertemuan penguatan program dan sinkronisasi data kesehatan ibu dan anak, gizi dan imunisasi. Kegiatan tersebut diikuti tenaga kesehatan dari puskesmas, rumah sakit, dan jajaran dinas kesehatan sebagai forum evaluasi capaian program validasi data serta penyusunan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Teresia mengatakan evaluasi tidak hanya berfokus pada angka capaian, tetapi menjadi momentum untuk menilai pelaksanaan program secara jujur dan menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif. Menurutnya, pendengar, sebelum membahas angka kematian ibu maksud kami, dan angka kematian bayi, seluruh fasilitas kesehatan perlu terlebih dahulu mengevaluasi capaian standar pelayanan minimal. Semester pertama sebagai indikator proses pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan di setiap puskesmas. Dirinya juga menegaskan setiap kematian ibu maupun bayi harus diaudit secara menyeluruh untuk mengetahui akar persoalan dan menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dokter Pauline memaparkan tren kematian ibu di Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2021 maksud kami sampai dengan 2025. Berdasarkan data yang dipresentasikan, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 12 kasus pada 2021, turun menjadi 7 kasus pada 2022, kembali meningkat menjadi 12 kasus pada 2023, naik menjadi 14 kasus pada 2024 dan menurun menjadi 8 kasus pada 2025. Meski terjadi penurunan pada tahun 2025, Dr. Pauline menilai tren tersebut masih berfluktuasi dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten. Ia juga menyampaikan penyebab utama kematian ibu masih didominasi komplikasi non-obstetri dan perdarahan obstetri. Sementara itu, pendengar, penyebab kematian bayi terbanyak berasal dari gangguan sistem pernapasan, bayi berat lahir rendah, dan prematuritas serta infeksi. Menurutnya, penguatan deteksi dini terhadap kehamilan berisiko dan pelayanan yang terintegrasi menjadi langkah penting untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Lebih lanjut, Dr. Pauline juga menyoroti bahwa sekitar 83% kasus kematian ibu secara nasional kini terjadi di rumah sakit, pendengar. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan, namun sekaligus menjadi tantangan karena masih ditemukan keterlambatan penanganan di fasilitas kesehatan. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit, terutama dalam proses rujukan pasien. Selain itu, mengkritisi sistem rujukan berjenjang yang mengharuskan pasien melewati fasilitas kesehatan tertentu sebelum dirujuk ke rumah sakit, menurutnya dengan akses transportasi yang semakin baik, pasien dalam kondisi gawat darurat seharusnya dapat langsung dirujuk ke RSUD agar penanganan lebih cepat. Pertemuan tersebut ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut berupa penguatan pelatihan berkala bagi tenaga kesehatan, perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan digital, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemkab Manggarai Barat perkuat literasi digital lewat pemanfaatan infrastruktur BTS Bakti. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, terus mendorong pemanfaatan infrastruktur digital berupa base trans service set station, ya, badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui literasi digital. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Manggarai Barat, Paulus Setahu, saat membuka kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat melalui literasi digital dalam rangka pemanfaatan infrastruktur digital BTS Bakti di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat. Kegiatan itu bertujuan mendorong masyarakat memanfaatkan secara optimal jaringan internet yang telah dibangun di sejumlah wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam sambutannya, Paulus menyampaikan apresiasi kepada Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital yang terus berkomitmen menghadirkan pemerataan akses telekomunikasi hingga ke wilayah pelayanan universal termasuk Kabupaten Manggarai Barat. Dirinya juga menegaskan keberhasilan pembangunan digital akan terlihat ketika masyarakat mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang ekonomi, memperkuat sektor pendidikan, mendukung maksud kami pelayanan publik, sekaligus menjaga ruang digital yang sehat dan aman. Menurutnya, pendengar, pelaksanaan literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang produktif. Terlebih, Manggarai Barat sendiri memiliki karakteristik wilayah kepulauan, kawasan konservasi, dan desa-desa yang masih menghadapi tantangan konektivitas. Karena itu, keberadaan BTS Bakti dinilai sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Ia berharap masyarakat menggunakan internet tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat promosi pariwisata desa dan kawasan konservasi, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemasaran digital, meningkatkan pelayanan pemerintahan desa, serta memperluas akses terhadap informasi dan layanan publik. Lebih lanjut, Paulus juga mengingatkan pentingnya membangun literasi digital secara menyeluruh. Menurutnya, pendengar, masyarakat tidak cukup hanya mampu mengoperasikan telepon pintar, tetapi juga harus mampu memilah informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, beretika di ruang digital, serta memanfaatkan teknologi secara kreatif dan produktif. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, pendengar, selanjutnya berkomitmen mendukung transformasi digital nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, Bakti Komdigi, Balai Taman Nasional Komodo, pemerintah desa, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Direktorat Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Balai Taman Nasional Komodo, serta perwakilan masyarakat dari desa-desa penerima pelayanan BTS Bakti, yakni Desa Naga Kantor, Desa Wailolos, Desa Golo Sengang, Desa Benteng Dewa, Desa Rehak, Pulau Rinca, dan Pulau Komodo. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya pagi hari ini, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
1: See you on the next video.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar yang masih terus bersama dengan kami, RRI Labuan Bajo, yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz, atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar, kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Moalirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris? Baik?
5: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
3: Sehat ya?
5: Sehat.
3: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo, dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
4: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
3: Oke.
4: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
3: Oke.
4: Ya. Terus kita katakan dalam barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Misalnya gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
3: Okay.
4: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya dia akan bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
3: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, begitu ya?
4: Iya, seperti itu. Bolak-balik.
3: Ya,
4: gitu. Nah, ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, atau personal use ini.
3: Uh-uh.
4: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk kebutuhan
3: dijual?
4: Untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia.
3: Jadi
4: itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
3: Oke. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu, Pak Wens.
4: Iya,
3: siap. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama, Pak Wen? Atau Pak Kris?
5: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Pak Wen, terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
3: Oke, okay, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
5: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Becukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
3: Oke, okay. Jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk? Atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
4: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya. Bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu 500 US dollar. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar 500 US dollar gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
3: Okay.
4: Karena dia punya limitnya itu
3: belum
4: belum melewati dari 500 US dollar. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
3: Okay.
4: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas 500 US dollar itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
3: Ya, oke. Okay. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
4: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu, 500 US dollar.
3: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
4: Tidak ada perbedaannya.
3: Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
4: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua, untuk dua ya per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. supaya nanti dia tidak dikenakan biaya masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Mm. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
3: Okay.
4: Seperti itu, garis besarnya.
3: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silakan ya. Sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal pesawat ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
5: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam itu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
3: lebih sedikit
5: pungutan.
3: Berarti ya?
5: Ya,
3: karena mungkin frekuensinya lebih sering bolak-balik.
5: Betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
3: Oke. Jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
4: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration.
3: Okay.
4: Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin.
3: Sudah 1 tahun Oktober. Ini ya.
4: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
3: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
4: Tapi pada prinsipnya bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding, sebaiknya sudah diisikan di sana.
3: Okay.
4: Nah, setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu, bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu, dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
3: Malah lebih mudah jadinya.
4: Lebih mudah, ya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa aja pertanyaannya itu? Itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab. Tinggal apakah Anda membawa barang ini? Tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
3: Okay.
4: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode,

0: induk dia ke jalur jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan lewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
1: Yeah.
0: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
1: Oke, okay. Nah, jadi double check ya?
0: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah karena ada hasil analisa di X-ray.
1: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan ya, di dalam aplikasi ya?
0: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai macam alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjut seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
1: Oke.
0: Iya. Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
1: Gitu, seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
0: Semua.
1: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang.
0: Datang, gitu. Ya.
1: Datang gitu. Masuk ke Indonesia, masuk tidak Indonesia. Hanya berlaku untuk WNA saja ya.
0: Semua.
1: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
0: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuan ya seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
2: Tembakau.
0: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkait dengan berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
1: Okay.
0: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
1: yang membawa barang
0: membawa barang itu.
1: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
0: Tidak ada kecurigaan juga.
1: Oke, oke.
0: Terus terkait dengan tembakau itu mungkin Pak Kris bisa.
1: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi ya, tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk tembakau juga ya Pak Kris?
3: Baik,
1: ya?
3: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau. Per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram. Dan tembakau lainnya 100 gram per orang. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40. Yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
1: Oke.
3: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi

0: dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 50 US dollar, di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
1: bagian tersebut
0: tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
1: Ya. Jadi yang termasuk barang larangan, boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
0: Terkait barang larangan ini, yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini berbicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
1: Ada beberapa
0: sama obat-obat terlarang.
1: Ya, itu yang dilarang.
0: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
1: perilaku anak bangsa, barang-barang yang menjurus ke situ masuk dalam kategori itu juga dilarang gitu Pak Kris. Nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
0: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
1: Harus ada surat keterangannya.
0: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
1: Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu boleh Bapak-bapak ya karena kita akan mengundang pendengar. Nah setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk. Nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk menumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Di Sernaru. Terima kasih Pak Rian sudah sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu ada yang namanya barang personal use dan non personal use, barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar itu. Terus kalau barang non personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya, untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah sekarang kita kembali lagi ke aturan itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2. Laptop saya kalau tidak salah 1-2 pieces itu. Nah ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah kita tuh ada yang namanya professional judgment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran. Seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebih dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti yang nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal use, ini non personal use. Nah, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross check ya, jadi tidak semata-mata. Misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang. Tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya.
2: Pak Deddy. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom decoration ini. Mm-hmm. Custom decoration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Mm-hmm. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom decoration.
0: Okay.
2: Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing, di tujuan akhir ya.
0: Okay.
2: Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kios All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight,
0: mm-hmm,
2: yang di Indonesia contoh kayak dari Malaysia, mm-hmm, tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar.
0: Okay.
2: Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan akhir.
0: Tujuan.
2: Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom decoration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan ini. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, di Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Nah, dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan
2: secara offline di sana ya? Ya, registrasi email, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu.
0: Okay.
2: Nah, Selain dari bandara internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan biaya masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi mail untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
0: Mungkin
1: saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi emailnya, registrasi email di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi emailnya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya 500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400 ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang yang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100 itu. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor biaya cukai terdekat, dalam hal ini kantor biaya cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: tiba
1: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih sebesar
0: seperti ya. Ini. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan ya. Aturan yang berlaku ya, dan lain-lain. Tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan, penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI, tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI, atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok, tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena membeli barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
1: Oke, terima yang kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya. Pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh? Bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan berikut tadi, apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
1: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya. Sekarang juga banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
0: tidak
1: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Ya, kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti.
3: Anda masih mendengarkan

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo hari ini pendengar ya. Kita akan menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Teater siapa kita hidupkan kembali budaya Manggarai lewat seni pertunjukan. Komunitas teater siapa kita terus berupaya melestarikan budaya Manggarai melalui seni pertunjukan. Sejak berdiri pada 2020, komunitas ini menjadi ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi sekaligus memperkuat identitas budaya melalui teater berbasis riset. Hal tersebut disampaikan koordinator dan kurator program teater Siapa Kita, Berry Unggas, dalam dialog komunitas bicara RRI Labuan Bajo yang membahas peran teater dalam membangun ingatan kolektif masyarakat Manggarai. Berry mengatakan teater bukan sekedar hiburan, tetapi menjadi medium untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang mulai tergerus perkembangan zaman, terutama tradisi lisan yang dahulu diwariskan dari generasi ke generasi. Menurutnya pendengar, setiap pementasan yang diproduksi teater Siapa Kita diawali dengan riset

Bagian dari upaya memperkuat ruang kebudayaan, Teater Siapa Kita akan ambil bagian dalam Leles Minifest yang digelar pada 31 Juli 2026 di halaman Aula Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, Labuan Bajo. Festival tersebut mengusung semangat Leles atau Gotong Royong dengan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari cerdas cermat kebudayaan, pertunjukan seni, hingga pameran pangan lokal sebagai bentuk kolaborasi lintas komunitas. Selain itu, pendengar, Berry berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang perjumpaan masyarakat dalam kebudayaan lokal, sekaligus mendorong semakin banyak generasi muda terlibat dalam upaya pelestarian budaya Manggarai. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya, pendengar. Stop oversharing, kebiasaan digital yang bikin data gampang bocor. Ini untuk Anda pendengar yang mungkin masih suka atau masih sering oversharing di sosial media begitu ya. Pendengar, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan ya, ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk Anda untuk tidak kedepannya oversharing di sosial media tentang hal apapun itu, pendengar. Kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan atau

Oversharing di media sosial kini menjadi celah utama maraknya kasus kebocoran data dan kejahatan digital di ruang publik. Ketidaksadaran pengguna dalam membatasi unggahan pribadi membuat data sensitif kian mudah dieksploitasi oleh pelaku kejahatan cyber. Dokumen penting seperti foto KTP, boarding pass, hingga identitas keluarga kerap kali diunggah tanpa sensor, hanya demi konten semata. Padahal pendengar, jejak digital yang tersebar luas tersebut mempermudah peretas mengumpulkan profil korban secara detail. Pakar keamanan cyber mengingatkan bahwa modus penipuan berbasis rekayasa sosial sangat bergantung pada data yang diunggah secara sukarela oleh pengguna. Informasi sepele seperti lokasi real time atau jadwal kegiatan harian dapat dimanfaatkan untuk menyusun skema penipuan yang sangat presisi. Dampak dari kebocoran ini pendengar tidak hanya sebatas peretasan akun sosial media, tetapi juga berpotensi membobol akun perbankan dan dompet digital. Kehilangan kendali atas data pribadi kerap sekali berujung pada kerugian material hingga pencurian identitas secara permanen. Guna meminimalisirkan risiko tersebut, ya, masyarakat diimbau untuk memperketat pengaturan privasi akun serta menerapkan prinsip sharing sebelum sharing. Pembatasan akses informasi pribadi kepada publik menjadi langkah awal paling efektif dalam membentengi diri di ruang digital. Selain itu, pendengar, penghentian kebiasaan menandai lokasi secara langsung dan pengaktifan verifikasi dua langkah wajib diterapkan pada semua aplikasi. Langkah teknis ini mampu memberikan perlindungan ganda dari upaya pengembalian akun secara ilegal. Kesadaran kolektif dalam menjaga batasan privasi digital menjadi kunci utama menciptakan ekosistem cyber yang aman. Menjaga kerahasiaan data pribadi pendengar bukan bentuk ketakutan berlebihan, melainkan bagian dari perlindungan diri di era serba digital. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap semangat untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang. Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum-minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
2: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
3: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
2: share, dan subscribe.
4: See you on the next video.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi. Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, kudengar kembali bersama saya Nur Astan menyapa Anda dalam siaran RRI SP Labuan Bajo edisi Rabu 29 Juli 2026. Memasuki paruh hari ini di pertengahan minggu, kami hadir menemani dan melengkapi dinamika aktivitas Anda di seputar wilayah Manggarai Barat dan sekitarnya. Bagi Anda yang saat ini sedang menuntaskan tugas di meja kerja, mengendarai kendaraan di jalan raya maupun yang bersiap memasuki jeda istirahat makan siang, pastikan tetap menjaga kondisi fisik pendengar, utamakan keselamatan dan jaga fokus Anda sepanjang siang hari ini. Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, telah menyiapkan rangkaian informasi teraktual, wawasan terpercaya, serta musik pilihan untuk menemani waktu rehat Anda. Anda masih mendengarkan RRI Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Kami menghadirkan lagu dari Jafat Jif, Gerangan Cinta, menemani aktivitas yang Anda pendengar. Selanjutnya nantinya akan kami hadirkan informasi ringan edisi Rabu 29 Juli. Tetap bersama saya Nur Astan di FM 91,7 MHz.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau

Point dan Pink Beach yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal, Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.

Nur Astan pendengar di frekuensi FM 91,7 MHz. Kami akan menghadirkan deretan informasi ringan menemani aktivitas siang Anda dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai mengapresiasi seluruh pemerintah desa yang berhasil menuntaskan persyaratan administrasi penyaluran dana desa. Berkat koordinasi dan komitmen bersama, pendengar, penyaluran dana desa tahap 2 kepada 145 desa di Kabupaten Manggarai telah terrealisasi 100% per 2 Juli 2026. Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai, Tarsi Asong, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kedisiplinan pemerintah desa dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap 1 sesuai ketentuan. Kelengkapan administrasi yang disampaikan tepat waktu menjadi faktor utama sehingga proses penyaluran dana desa tahap 2 dapat berlangsung tanpa kendala. Menurut Tarsi, pendengar, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah desa, dinas PMD, badan keuangan daerah, dan kantor pelayanan perbendaharaan negara. Setelah laporan keuangan desa diverifikasi oleh dinas PMD, dokumen selanjutnya diteruskan kepada badan keuangan daerah untuk penerbitan surat pengantar sebelum diajukan ke KPPN sebagai dasar pencairan dana desa. Ia berharap pendengar capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah desa untuk terus meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, setiap tahapan penyaluran anggaran dapat berjalan tepat waktu, transparan, dan mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa. Sebelumnya, pendengar, Kepala KPPN Ruteng Ahmad Zainuddin mengatakan Kabupaten Manggarai menjadi daerah tercepat dalam penyaluran dana desa tahap 2 di antara 4 kabupaten yang berada di wilayah kerja KPPN Ruteng. Hingga 21 Juli 2026, penyaluran dana desa tahap 2 di Kabupaten Manggarai telah mencapai 100%. Posisi berikutnya, pendengar, ditempati Kabupaten Ngada dengan capaian 98,95% dan Kabupaten Manggarai Barat 98,78%. Sedangkan Kabupaten Manggarai Timur baru mencapai 33,96%. Pendengar, di Kabupaten Manggarai Timur masih terdapat 105 desa yang belum menyalurkan dana desa reguler tahap 2 tahun 2026. Sementara Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Ngada masing-masing masih tersisa 2 desa yang belum mengajukan penyaluran tahap 2. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Podcast Waktu Indonesia Tengah, kami mengajak pemendengar untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 Jakarta Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara,
1: pinisi
0: menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria,

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo kembali bersama Nur Astan. Pendengar, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 Jakarta.

meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Top Beach Lotte Prosta.
2: Mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes. Ruben Pulido

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Gaik Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Tenis putri Indonesia Jenis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Swai Sang, Chenis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Chenis Chen Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Chenis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Mau Bandung diciptakan Malsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu, Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kedati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Ainda reformulando o grupo, com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo, o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assistant, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: E eu já tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in the Legia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants. And for next game, he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara.

0: kolaborasi baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Indrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung. Sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Indonesia Futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can start in the...
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus.

0: Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
1: Jadi terkait dengan objektif TC Biang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Televisi Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Meksiko yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puriono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang buat para atletik Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah, tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Rifin Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Janar Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda, dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke ABG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kade dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu, Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu, atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu?
0: Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu. Wah,

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo masih bersama Nur Astan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah pendengar. Sesaat lagi akan kami hadirkan rekaman ulang bincang budaya. Tetap bersama kami pendengar, tepat di pukul 13 akan kami hadirkan program bincang budaya untuk Anda menemani aktivitas Rabu Anda. Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI PD.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu tertentu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pelabuhan Bajo bersama Nur Astan, kami putarin kembali rekaman bincang budaya Menhaga Tradisi di Era Modern, peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu dengan narasumber Simplius, Bapak Simplisius Nangu SPD Toko Budaya Manggarai Timur dan presenter Yulin Amu.
2: Di media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus serasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya. Pertama itu, dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Taang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Pangaung-Ngaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai. Sering terjadi, ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu, tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu, ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan, jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya. Ya. Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo.
3: Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam syair-syair adat yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini, di sana itu bukan orang sembarang. Dia harus memahami itu syair-syair adat, ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari syair adat itu, ya. Oleh sebab itu, doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang. ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada syair-syair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritu seperti itu.
2: Okay.
3: Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay.
3: Nah, aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, okay. Oke okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang, mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke, pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian, kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul,
5: Pak. Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada

0: tamu yang datang.
1: Tamu, okay. Nah,
0: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah manggarainya manuk naka. Ya. Okay, karena Pak, selain dari kita kupu, kemudian naka. Mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SB Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai, memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit. Ya.
1: Okay, Pak. Silakan.
0: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong melainkan dipangku.
1: Okay, ya, Pak. Tidak apa-apa.
0: Bahasa Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu, baik yang kita undang maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu manuk naka. Jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
1: Begitu ya, Pak ya.
0: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghangat itu gitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka Mekah, hukumnya dibawa pulang.
1: Oh, gitu ya, Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau menjadi Kapuagunaka, tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya, Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
0: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya selaku pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat, sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
1: Itu adalah
0: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya, gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya, ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
1: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
0: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya.
1: Oke.
0: Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya.
1: Oke.
0: Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
1: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Siu, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta. Restu dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya, melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi. Ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan.
2: Oke.
3: Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya.
2: Oke.
3: Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Okay. Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak.
2: Okay.
3: Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Nah, sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya oke, anak muda itu suka. Kemudian busana ya oke, mungkin melukis ya oke. Yang saya khawatir, satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya, betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Oke.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya.
2: Mm-hmm.
3: Bule yang datang ke Manggarai.
2: Manggarai
3: ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, mm-hmm. tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali.
2: Mm-hmm.
3: Nah. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar, mm-hmm. ataupun topi yang berbentuk destar, okay. yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, mm-hmm. maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogunaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya.
2: Okay.
3: Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak mm-hmm. memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai,
2: mm-hmm.
3: mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat,
2: mm-hmm.
3: mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai,
2: okay.
3: sehingga nanti mm-hmm. tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur.
2: Okay.
3: Nah, gitu. Seperti itu ya, sehingga okay. boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay.
3: Ya. Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, okay. menarik sekali ya Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.
1: Indonesia Indie menghadirkan.
4: Pendengar Pro 1 RRI masih bersama Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.
1: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 29 Juli 2026 dengan Sari Berita. BPBD siagakan tenda darurat antisipasi lonjakan pasien rumah sakit ND. Bulog Bajawa terus serap gabah dan beras petani lokal. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, lonjakan pasien yang sempat membuat pelayanan rumah sakit umum daerah ND mengalami tekanan mendapat perhatian serius pemerintah daerah. BPBD Kabupaten ND kini menyiagakan tenda darurat sebagai langkah antisipasi agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan optimal jika jumlah pasien kembali meningkat. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
5: Pemerintah Kabupaten ND menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan pasien di RSUD ND. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pemerintah menyiagakan tenda darurat dan tempat tidur lipat di halaman instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendukung pelayanan medis apabila kapasitas rumah sakit kembali meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcelus Ecclesianus Meta, mengatakan penyediaan tenda darurat merupakan tindak lanjut arahan Bupati ND setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak RSUD ND. Langkah tersebut diambil menyusul kondisi pelayanan yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kelebihan kapasitas.
6: Memang beberapa waktu yang lalu kita semua ketahui bahwa ada over kapasitas pelayanan di rumah sakit kita, lalu Bupati memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Ibu Direktur Rumah Sakit Setelah kami diskusi dengan beliau, kemudian diputuskan untuk kami backup dengan penguatan tenda maupun velvet atau tempat tidur untuk mengantisipasi pelayanan medis darurat apabila terjadi lagi lonjakan pelayanan di IGD.
5: Marcelus menambahkan, hingga kini tenda darurat masih tetap disiagakan. BPBD masih menunggu perkembangan kondisi di RSUD ND sebelum memutuskan apakah fasilitas tersebut tetap dipertahankan atau dibongkar. Sementara itu, Direktur RSUD ND, Dr. Esther Puspajelita, memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berjalan dengan baik. Menurutnya, jumlah pasien yang dirawat saat ini masih berada dalam batas kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara optimal. Namun Dr. Esther mengakui, lonjakan pasien memang sempat terjadi. Selain karena RSUD ND menjadi rumah sakit rujukan utama di Kabupaten ND, rumah sakit juga menerima pasien rujukan dari klinik swasta, seluruh puskesmas di Kabupaten ND, hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
7: RSUD ND adalah satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan di ND untuk menerima rujukan dari puskesmas di wilayah ND, klinik swasta hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
5: Dr. Esther juga menjelaskan kepadatan pasien dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang langsung datang ke rumah sakit untuk keluhan yang sebenarnya dapat ditangani di layanan kesehatan primer. Di sisi lain, belum tersedianya layanan unit gawat darurat selama 24 jam di sejumlah puskesmas perkotaan turut mendorong masyarakat memilih langsung ke RSUD ND. Pemerintah Kabupaten ND berharap kesiapsiagaan BPBD dan optimalisasi sistem rujukan dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan baik. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan puskesmas atau praktik dokter sesuai kondisi medis, sehingga rumah sakit dapat lebih fokus menangani pasien yang membutuhkan layanan rujukan dan kegawat daruratan. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Dari ini kita ke Bejawa, pendengar, di mana kantor Bulog Cabang Bejawa telah menyerap sebanyak 546 ton gabah dan beras lokal dari Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Laporan Su Imam.
8: Kepala Kantor Bulog Cabang Bejawa, Daini Niksan OBJ, Selasa 28 Juli 2026 mengatakan penyerapan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga harga pangan tingkat petani. Menurutnya, Bulog menjalankan peran tersebut sesuai perintah Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras petani. Hingga saat ini, Bulog Cabang Bejawa telah merealisasikan pembelian gabah sebanyak 240 ton dan beras lokal sebanyak 306 ton dari wilayah Ngada dan Nagekeo.
9: Jadi kita ada beli beras langsung, ada beli gabah. Ini akan terus kita berjalan sampai saat ini, perintah itu masih terus kita upayakan sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi masih terus kita terima pembelian beras maupun gabah.
8: Daini menambahkan kegiatan pembelian gabah dan beras lokal masih terus dilakukan hingga akhir tahun sesuai kebutuhan penyerapan. Bulog Cabang Bejawa akan melanjutkan penyerapan produksi lokal untuk mendukung harga yang layak bagi petani di Ngada dan Nagekeo.
1: Ruas Jalan Mataloko Wereraya rusak parah akibat longsor. BPBD Nagekeo pastikan segera diperbaiki. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
10: Baru ada itu mungkin dalam satu ini minggu, mungkin bisa sudah minggu depan sudah bisa kerja itu.
11: Ruas jalan yang menghubungkan Mataloko dengan sejumlah desa di wilayah Wereraya Kabupaten Ngada mengalami kerusakan parah akibat erosi dan longsor Jumat lalu. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sebagian badan jalan tergerus sehingga mengancam kelancaran akses transportasi masyarakat dan berpotensi terputus apabila tidak segera ditangani. Kerusakan pada ruas jalan tersebut menjadi perhatian karena merupakan jalur utama yang digunakan warga untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari mobilitas sehari-hari hingga distribusi hasil pertanian. Kondisi badan jalan yang semakin menyempit membuat pengendara harus meningkatkan kewaspadaan saat melintas, terutama pada musim hujan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, menghimbau masyarakat agar berhati-hati ketika melintas di lokasi yang terdampak. Pengguna jalan diminta mengurangi kecepatan, mematuhi rambu peringatan, dan mengutamakan keselamatan mengingat kondisi jalan yang rawan mengalami longsor susulan.
10: Ya, jadi kami yang paling pertama itu tuh masyarakat harus hati-hati ketika melewati jalur itu. Alih kewaspadaan tetap ada dan mereka harus sadar bahwa memang saat itu di tempat itu ada longsor seperti itu sehingga bisa dihindari. Dikhawatirkan itu tuh ketika orang tidak tahu, orang jalan tidak apa, dia pikir itu dia aman, ternyata itu ada longsor. Itu yang kita juga harapkan, termasuk pemerintah desa juga kami mengharapkan supaya memberikan informasi atau timbangan kepada masyarakat untuk waspada ketika melewati jalur itu.
11: BPBD Kabupaten Ngada juga telah melakukan pemantauan terhadap lokasi kerusakan untuk memastikan tingkat risiko yang ditimbulkan. Pemerintah daerah berkomitmen segera melakukan penanganan guna mencegah kerusakan yang lebih parah dan menjaga agar akses transportasi masyarakat tetap dapat digunakan. Pemerintah Kabupaten Ngada melalui BPBD memastikan perbaikan ruas jalan akan segera dilakukan secepatnya.
10: Jadi untuk BR4 itu ini sudah mau siap untuk dikerjakan karena prosesnya itu tuh agak lama itu tuh di daerah. Setelah kami turun ke lokasi, kami buatkan laporan ke bupati, minta ini anggaran, dari anggaran baru ada itu mungkin dalam satu ini minggu, mungkin bisa sudah minggu depan sudah bisa kerja itu.
11: Diharapkan langkah penanganan tersebut dapat memulihkan akses masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan, serta mencegah terputusnya jalur penghubung antara Mataloko dan wilayah Viri Raya akibat kerusakan yang terus berkembang. RRIND, Viri Soho, melapor.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND.
1: Pendengar, Bupati Ende minta perbaikan ruang kelas SMP Negeri 1 Ende segera dilakukan agar proses belajar dan mengajar tidak terganggu. Laporan Nikolaus Makumeli.
12: Bupati Ende Yosef Benedikus Badeoda meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende segera menindaklanjuti kerusakan ruang kelas di SMP Negeri 1 Ende. Permintaan tersebut disampaikan setelah Bupati menemukan beberapa ruang belajar mengalami kerusakan, termasuk atap yang bocor. Menurut Bupati Yosef, kondisi sarana dan prasarana yang layak merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Karena itu, pendataan terhadap seluruh fasilitas yang mengalami kerusakan perlu segera dilakukan sebagai dasar pelaksanaan perbaikan. Bupati juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama pihak sekolah berkoordinasi untuk mempercepat penanganan ruang kelas yang rusak. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terganggunya aktivitas belajar mengajar, terutama saat musim hujan tiba.
13: Kelas-kelas juga sudah bagus, walaupun ada masih ada yang dipocok-pocok, tapi nah itu semua jadi bagian dari apa? Dari pandangan anak. Anak kalau melihat kelas yang tidak sehat, itu akan jadi juga pikiran tidak sehat. Jadi harus ruangan aman, nyaman, teman juga nyaman, dan di sanalah anak-anak itu bisa membentuk dirinya. Saya minta Dinas PK untuk memperhatikan, khususnya sekolah-sekolah, kepala sekolah harus lihat itu dan sampaikan ke pemerintah, ke Dinas PK untuk segera diperbaiki. Jadi anak-anak jangan sampai belajar di tempat yang benar-benar ada bocor, ada segala macam. Nah itu mempengaruhi jiwanya.
12: Pemerintah Kabupaten Ende berharap peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan berjalan seiring dengan upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, peserta didik diharapkan dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Festival Balenagi 2026 akan kembali digelar dengan mengusung tema milenial Kerubaki atau Torang Semua Basudara. Festival ini diharapkan menjadi ruang memperkuat persaudaraan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Flores Timur kepada masyarakat luas. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
14: Festival Balenagi 2026 akan digelar di Kabupaten Flores Timur selama 3 hari, mulai dari 30 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Perhelatan budaya tahunan ini mengusung tema Milenial Kerubaki, yang bermakna Torang Semua Basodara sebagai ajakan memperkuat persatuan sekaligus melestarikan budaya lokal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamawuran, mengatakan tema tersebut mengajak seluruh masyarakat dari Larantuka hingga pulau-pulau di Flores Timur bersatu dalam semangat persaudaraan.
15: Milenial Kerubaki, artinya orang semua bersaudara. Kita satu lamaholo, bersaudara, satu hati, berkolaborasi, satu daerah, satu tujuan untuk membangun Flores Timur. Jadi orang semua bersaudara.
14: Ia menambahkan festival tahun ini akan menampilkan beragam atraksi budaya mulai dari ritual adat, pertunjukan teater, hingga tari tradisional yang dibawakan para pelajar sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya leluhur. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan tradisi lokal seperti atraksi peniti jagung, menenun, serta proses pembuatan berbagai kerajinan tangan khas Flores Timur. Heri juga mengajak seluruh masyarakat menjadi tuan rumah yang baik dengan selalu menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, serta mempertahankan keramahan khas Flores Timur bagi para wisatawan. Festival Balenagi juga melibatkan peserta didik mulai dari jenjang TK hingga SMA melalui berbagai perlombaan bertema budaya seperti melukis dan mewarnai sebagai upaya menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, penetapan Kabupaten Ende sebagai tuan rumah dua cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028 disambut positif masyarakat. Warga berharap pemerintah segera mempercepat pembenahan sarana dan prasarana agar penyelenggaraan ajang nasional tersebut berjalan optimal. Laporan Rufinus Wula.
16: Dukungan itu disampaikan warga Kota Ende Willy Aran dan Frit Bata saat diminta tanggapan Selasa 28 Juli 2026. Keduanya menilai kepercayaan sebagai tuan rumah cabang sepak bola putri dan Arung Jeram menjadi momentum penting bagi kemajuan daerah. Willy Aran mengatakan masyarakat Kabupaten Ende mendukung penuh keputusan yang menetapkan Kota Ende sebagai lokasi pelaksanaan dua cabang olahraga tersebut. Menurutnya, PON 2028 akan memberikan dampak positif baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun perkembangan sepak bola putri di Kabupaten Ende. Ia berharap pemerintah tidak menunda berbagai persiapan yang dibutuhkan menjelang pelaksanaan PON. Pembenahan fasilitas olahraga dan infrastruktur pendukung dinilai harus dimulai sejak sekarang agar Ende siap menjadi tuan rumah.
17: Kita mendukung karena Ende terpilih menjadi tuan rumah atau tempat pelaksanaan dua cabang olahraga yaitu Arung Jeram dan sepak bola putri. Kiranya dua event ini akan memberi dampak bagi masyarakat Kabupaten Ende, baik dampak ekonomi maupun dampak pembangunan sepak bola wanita di Kabupaten Ende.
16: Pandangan serupa disampaikan Frit Bata, warga Kelurahan Mautepaga, Kecamatan Ende Timur. Ia mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Ende atas keberhasilan menghadirkan Ende sebagai tuan rumah cabang Arung Jeram dan sepak bola putri. Menurut Frit, penunjukan tersebut merupakan kebanggaan sekaligus pengakuan bahwa Ende dinilai layak menyelenggarakan ajang olahraga berskala nasional. Ia meyakini kehadiran ribuan atlet, ofisial dan pengunjung akan mendorong aktivitas ekonomi terutama bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.
18: Sebagai warga masyarakat Kabupaten Ende, tentunya kami mengapresiasi kepada pemerintah, dalam arti pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kabupaten Ende yang mana sudah menerima Ende sebagai tuan rumah dua cabang olahraga yakni Arung Jeram dan sepak bola putri. Ini menjadi sebuah kebanggaan dan juga prestasi di mana Ende dilihat bukan hanya sekedar sebuah kabupaten kota tetapi juga sudah layak untuk menjadi tuan rumah. Ini tentunya akan memberikan dampak bagi Kabupaten Ende, terutama dampak ekonomi khususnya kepada UMKM kita yang ada di Ende. Yang kedua adalah dampak sosial. Dengan sendirinya pasti ada begitu banyak orang-orang berdatangan ke Ende menyaksikan kedua olahraga yang akan dilaksanakan di Ende, tetapi mereka sesungguhnya mau juga mempromosikan Ende selain sebagai kota Pancasila, kota rahimnya Pancasila, juga sebagai kota pariwisata.
16: Selain dampak ekonomi, Frit menilai penyelenggaraan PON juga akan memperkuat promosi daerah. Banyaknya tamu yang datang ke Ende dinilai menjadi peluang memperkenalkan Ende sebagai kota rahimnya Pancasila sekaligus destinasi wisata. Sementara itu, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda sebelumnya menyatakan pemerintah daerah memulai langkah persiapan menuju PON ke-22 tahun 2028. Fokus utama diarahkan pada pembenahan Stadion Marilonga sebagai venue sepak bola putri melalui peningkatan infrastruktur, kapasitas tribun, serta fasilitas pendukung lainnya. RRI Endero Finis Fula melapor.
1: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekaligus undur suara dari ruang dengar Anda pendengar, tapi tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Armando akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kembali bersama Nur Astan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, sinsi yang begini memang paling pas tentunya ya. Jika kita menjakan telinga sebentar, coba ambil posisi paling nyaman, yang sedang di meja kerja, yang sedang santai di rumah, atau yang lagi di jalan. Lepas lelahnya sebentar pendengar, mari menikmati waktu manis ini bersama Nur Astan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Musik dangdut punya pesona tersendiri pendengar, bukan cuma bikin kita bergoyang, tapi juga menyimpan cerita tentang makna lagu, ada rasa rindu yang terselip, bahagia sampai senyum-senyum sendiri tentunya ya. Saat dengar lagu kesayangannya akan diputarin oleh Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita lewatkan siang ini pendengar dengan penuh kehangatan, sadarkan bahu, nikmati alunan musik karena kita adalah Dangdut adalah kita. Siang hari ini kami akan hadirkan lagu dari Dewi Persik dengan judul lagunya Suara Hati. Lolita alay baby sima main mata ada lagu dari Mala Agata Kopi Dangdut, dan ada lagu dari Evita Mala Aku Rindu Padamu Ayu Ting Ting Sik Asik, dan masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar sore hari ini. Untuk Anda yang ingin titip salam request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Kami tunggu pendengar requestan lagu dangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Main Mata, lagu dari Bibi Sima Petikar. Rasanya kurang lengkap ya kalau kita tidak bicara soal Main Mata. Lirikan mata di musik dangdut selalu punya daya sihir tersendiri. Dari yang awalnya cuma pandang-pandang yang singkat, berlanjut jadi senyum, malu-malu, sampai akhirnya bikin dada berdebar tidak karuan. Ada rasa penasaran yang tersembunyi pendengar di balik satu lirikan manis. Bicara lewat kata-kata mungkin sudah biasa tentunya ya. Tapi bicara lewat tatapan mata, disitulah letak seninya. Manis, menggoda, tapi tetap bikin penasaran. Khusus untuk Anda siang ini, mari untuk titip salam request lagu dangdutnya yang kami hadirkan sore hari ini. Masih banyak deretan lagu dangdut yang siap menemani aktivitas Anda pendengar. Langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar request lagu dangdut dari Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, tiba-tiba gelap-gelap gulita. Suasana yang tadinya terang benderang seketika berubah ya, jadi hening saat lampu padam. Kipas angin pelan-pelan berhenti berputar dan hawa geram mulai terasa menusuk kulit. Tangan refleks meraba-raba mencari di mana ponsel atau lilin. Tapi pendengar, tahukah Anda, di balik gelapnya mati lampu justru ada cerita tentang perasaan yang hampa, seperti tidak ada lagi cahaya saat seseorang yang kita sayangi memilih untuk pergi. Suasananya jadi sunyi, dingin, dan bikin dada terasa sesak. Lagu dari Nasar, seperti mati lampu, mewakili perasaan Anda pendengar yang merasakan hal yang sama, ditinggal kekasihnya untuk pergi atau untuk mencari pengganti ya. Jangan ya pendengar ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin request lagu titip salam sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Seperti sore hari ini kami ada notifikasi masuk ya, ada dari Mulyati yang ada di Sernaru. Selamat siang kakak penyiar, saya Mulyati, ingin titip salam sama kakaknya untuk tetap semangat. Baik, terima kasih Muli. Saya ingin request lagu dari Cita-Citata, Goyang Dumangkat, untuk mengawali siang hari saya yang sedang bekerja. Siap Muli, akan kami segera putarin untuk Anda sore hari ini.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar masih bersama Nur Astan. Baru saja saya putarin lagu dari Lesti, Sekali Seumur Hidup. Bicara tentang cinta, pendengar, setiap orang pasti mendapatkan satu hal, kepastian, kepastian untuk dicintai dengan tulus, tanpa syarat, dan cukup satu kali untuk selamanya. Karena bagi kita yang mencintai dengan sepenuh hati, kemewahan harta itu nomor sekiannya, pendengar ya. Yang paling berharga, kesetiaan dan rasa nyaman di samping orang yang tepat. Momen di mana kita bisa membagi suka dan duka tanpa harus berpura-pura. Ketulusan dan dalamnya makna cinta ini terangkum begitu indah dalam karya Lesti Kejora yang berjudul Sekali Seumur Hidup. Lewat cengkoknya pendengar yang lembut namun bertenaga, lagu ini seolah mengingatkan kita betapa manisnya jika kita menemukan seseorang yang bisa menemani hingga akhir hayat. Untuk Anda pendengar yang ingin titip salam request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar, seperti sore hari ini kami ada notifikasi masuk dari Bapak Taufik yang ada di Kenari. Selamat sore kakak penyiar, saya Taufik ingin request lagu dangdutnya dari Minang Dangdut Abang Sayang. Baik Bapak Taufik, akan segera kami putarin lagu dangdutnya untuk Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja kita putarin lagu request dari Bapak Taufik ya. Pendengar, panggilan abang, kalau diucapkan dengan nada biasa mungkin kedengarannya biasa saja ya. Tapi kalau sudah diberi imbuhan sayang di belakangnya, waduh, rasanya pasti langsung merambat sampai ke hati ya. Panggilan sederhana yang manis, bikin senyum-senyum sendiri, dan sukses bikin yang dipanggil makin betah di rumah. Ungkapan rasa manja dan sayangnya seorang wanita buat pasangan tercinta yang selalu dirindukan tiap harinya. Buat para abang yang sedang mendengarkan saat ini, bersiaplah untuk selalu bikin hati pasangannya lulu ya, karena sudah dipanggil abang sayang. Untuk anda pendengar yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya sore hari ini, Nur Aslan menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987 pendengar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mendengar kembali bersama Nur Astan ya, masih bersama Nur Astan, lagu dari Dewi Persik, Suara Hati. Kadang-kadang mulut bisa saja memaksakan senyum dan bilang, aku tidak apa-apa, tapi yang namanya suara hati pendengar ya, tidak akan pernah bisa berbohong. Ada momen di mana rasa lelah, suka, luka, dan kekecewaan ditahan sendirian. Ingin menjerit tapi tidak berdaya sampai akhirnya cuma jeritan batin yang jujur menyuarakan betapa dalam rasa sakit itu. Ungkapan perasaan yang begitu dalam ini dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Dewi Persik pendengar lewat lagu Suara Hati. Karakter vokalnya yang tegas, bertenaga tapi tetap syarat emosi. Dijamin akan bikin merinding pendengar dan meresap langsung tentunya ke dalam hati. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut, titip salamnya untuk sanak saudara, menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo dan sekitarnya lewat lagu era 90-an, lagu dangdut kekinian akan kami hadirkan untuk Anda edisi Rabu 29 Juli 2026. Pendengar tentunya bersama Nur Astan menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 3, 2, 1, go.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pacar lima langkah. Pendengar, siapa di sini Anda mungkin merasakan atau mengalami hal yang sama seperti lagu dari Pacar Lima Langkah ini, yang punya kekasih hati sangat berdekatan ya, tetangga rumah sendiri. Tidak perlu repot-repot berdandan hebat, tidak usah pusing memikirkan ongkos jemputan, tinggal jalan lima langkah sampai deh di rumah pacar tercinta. Dan pasti ada yang berpura-pura untuk meminjam atau hanya menengok depan rumah ya pendengar. Gerak-gerik kita juga makin gampang dipantau sama calon mertua. Dan keseruan cinta tetanggaan ini pendengar terangkum manis dalam lagu yang telah kita dengarin bersama di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pacar Lima Langkah. Untuk Anda yang punya pacar, tinggal selemparan batu, atau yang sekedar ingin menikmati suasana siang yang makin segar Anda, silakan titip-titip salam dan request lagu dangdutnya di line WhatsApp kami 081238231987 pendengar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Astar, lagu dari Siti Badria, Lagi Cantik. Mendengar emang lagi cantik, tapi bukan cantik biasa ya, lagi cantik. Siang-siang begini kacang mana kaca. Coba cermin dulu sebentar pendengar, alis sudah pas, bibir sudah manis. Pokoknya penampilan hari ini sudah tiada tanding. Muka glowing, hati juga harus ikut glowing dong, ya kan? Rasanya siang-siang ini cuma ingin dimanja dan disayang-sayang saja ya. Pengen dimanja berdua sama kamu. Itulah lirik dari lagu Siti Badria ya pendengar. Tapi siapa nih pendengar yang ingin manja-manjain Nur Astan siang ini? Jangan ya, tentunya Nur Astan yang memanjakan pendengar lewat lagu Siti Badria Lagi Cantik. Biar suasana makin segar dan makin percaya diri pendengar, maksud dari Nur Astan, mari kita mengingat kembali atau lagu dari Siti Badria Lagi Cantik tadi mengawali hari kita, memberi semangat untuk tetap selalu semangat ya, khusus untuk perempuan agar tetap semangat bekerjanya hari ini, tetap cetar, tetap cantik tentunya ya. Bagi anda pendengar yang sudah menunjukkan pukul 15 lewat 56 menit, pendengar, tidak terasa beberapa menit ke depan lah kita akan pamit undur diri dari ruang dengar anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa pendengar ya, saking kita menikmati lagu-lagu dangdut yang Nur Astan putarin untuk anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Astan, pendengar tidak terasa ya sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program kesayangan kita semua, program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz. Sesaat lagi Nur Astan akan hadir di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
1: Woi, ampun woi.
0: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,7 MHz Radio Republik Indonesia RRI Labuan Bajo, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Menyapa ruang dengar Anda di seluruh wilayah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga dimanapun Anda menyimak melalui RRI Digital. Selamat sore pendengar, senang sekali masih bersama Nur Astan kembali menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas. Selama 30 menit ke depan, kita akan mengulas isu-isu penting seputar dunia pendidikan dan literasi lokal yang diangkat langsung dari fakta lapangan dan liputan RRI Labuan Bajo. Tetap bersama saya, inilah Indonesia Cerdas.

0: Pendengar RRI, di segmen pertama ini kita akan menyoroti satu pilar paling mendasar dari pilar Indonesia Cerdas, yaitu akses dan keselamatan anak-anak kita menuju sekolah. Mencerdaskan bangsa tidak hanya bicara soal ketersediaan buku atau ruang kelas ber-AC, tetapi bagaimana negara dan kita semua memastikan setiap anak, bahkan yang berada di pelosok desa, bisa pergi dan pulang sekolah dengan aman seperti perjuangan dari Desa Siru. Kita melihat perjuangan nyata anak-anak kita yang harus melintasi jalur dan akses pendengar yang menantang demi mendapatkan hak belajar. Kelayakan sarana jalan dan jembatan menuju sekolah di pedesaan Manggarai Barat adalah syarat yang sangat mutlak agar angka putus sekolah bisa diturunkan dan keselamatan generasi penerus bangsa dapat terjamin. Tetap bersama kami pendengar di program Indonesia Cerdas, Nur Astan menemani hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: katanya pengen tip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

pendengar di Indonesia Cerdas RRI Labuan Bajo masuk ke segmen kedua. Setelah akses sekolah terpenuhi, tantangan berikutnya adalah bagaimana membangun budaya membaca. Di tengah gempuran era digital dari liputan RRI Labuan Bajo dan rekaman wawancara yang dihadirkan Pojok Baca Rinca dan inisiatif Lapak Baca Rinca di tepi pantai. Ada pelajaran penting yang bisa kita petik pendengar mengajak anak muda dan anak-anak untuk menyentuh buku. Tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang kaku atau memaksa. Kehadiran lapak baca di ruang-ruang publik seperti pesisir pantai atau tempat berkumpul warga berhasil menciptakan pendekatan literasi yang santai, menyenangkan, dan inklusif. Buku mendekatkan diri ke masyarakat, bukan menunggu masyarakat yang datang mencari buku. Inilah seni menghidupkan minat baca di daerah kita, pendengar.

Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat seseorang.

Pernah kepikiran tidak? Kenapa jari tangan kita berkerut kalau kelamaan di air? Ternyata, itu bukan sekedar kulit yang kedinginan. Tubuh kita sengaja bikin kulit berkerut biar lebih gampang mencengkeram benda licin. Jadi, jari keriput itu sebenarnya mode anti-slip alami. Aneh, tapi keren kan? Tubuh manusia punya trik rahasianya sendiri.

Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 29 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT mencatat dukungan APBN terhadap pelaku usaha semakin kuat. Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Ben Boy Kabupaten Belu gelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama, Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT mencatat dukungan APBN terhadap pelaku usaha semakin kuat melalui penyaluran pembiayaan program dan kegiatan yakni kredit usaha rakyat atau KUR. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Untuk KUR sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai 1,7 triliun kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year on year.
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan, menyampaikan tercatat sampai dengan 30 Juni 2026 penyaluran kredit usaha rakyat di NTT mencapai 1,714 triliun rupiah lebih kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year on year. Penyaluran dana KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar 207,95 miliar rupiah. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai 816,35 miliar rupiah atau 47,62%, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 354,92 miliar rupiah atau 20,70%. Menurut Adi Setiawan, BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi sebesar 1,416 triliun rupiah lebih kepada 31.069 debitur.
1: Dua hal ya, kita apresiasi Bank BRI di data ini, tapi sisi lain kita juga tentu berharap dari mitra perbankan penyalur yang lain, walaupun mungkin tidak semasif BRI jaringannya, itu tetap bisa. Bank lain juga cukup dominan di perkotaan, terutama yang di Manggarai ya, di sana ada aktivitas wisata yang cukup menjanjikan.
2: Selain KUR, pembiayaan ultramikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran UMI mencapai 184,36 miliar rupiah kepada 33.054 debitur, meningkat 11,44% year on year. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 152,96 miliar rupiah kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar 18,50 miliar rupiah kepada 3.248 debitur. Sedangkan secara sektoral, penyaluran UMI didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 164,43 miliar rupiah atau 89,20%. Terkait hal tersebut, pengamat ekonomi Undana Kupang, Dr. Roland Vangina yang menyampaikan, KUR merupakan instrumen sosial mendukung ekonomi masyarakat dan dari sisi perbankan dipandang sebagai instrumen bisnis.
3: Kita bisa memposisikan KUR sebagai instrumen sosial, di mana ia penyaluran KUR ini kontribusi kepada ekonomi dan kelingkungan. Tetapi dari sisi perbankan, KUR ini sebagai salah satu instrumen bisnis, di mana mereka akan menjaga NPL rendah, nasabah yang difasilitasi juga adalah nasabah yang berkualitas, yang layak secara jaminan.
2: Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional NTT sampai dengan Juni 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja untuk masyarakat. Pendapatan negara tumbuh positif, belanja negara meningkat, TKD memperkuat kapasitas fiskal daerah, bantuan sosial menjaga daya beli masyarakat, serta KUR dan UMI mendukung pembiayaan usaha rakyat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Ben Boy Kabupaten Belu gelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer Fakultas Vokasi Logistik Kohort 6 tahun akademik 2026-2027 yang berjumlah 150 kadet dari 7 prodi. Selengkapnya Christian Dimau melaporkan.
4: Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Benboy Kabupaten Belu menggelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer atau Diksarmil Fakultas Vokasi Logistik Kohort 6 tahun akademik 2026-2027 yang berjumlah 150 kadet dari 7 prodi yang dilaksanakan di lapangan hijau Makoyuni 744 SYB. Upacara pembukaan pendidikan dasar militer Kohort 6 dipimpin oleh Wadek 1 Marsma TNI Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak yang bertindak selaku inspektur upacara dengan komandan upacara Kapten Infanteri Army Nurhadio Priyono. Dalam arahannya, Marsma TNI Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak membacakan amanat dari Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Anton Nugroho yang menyampaikan bahwa perkembangan arus globalisasi terutama AI membawa berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan yang menimbulkan persaingan global yang semakin kompleks. Lanjutnya, melalui Sarmil Kadet Unan akan ditempa menjadi generasi muda yang tangguh, adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
5: Globalisasi yang membawa perubahan sangat cepat pada berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pertahanan dan keamanan. Tantangan bangsa tidak lagi hanya berbentuk ancaman fisik, tetapi juga serangan cyber, disinformasi, manipulasi teknologi, hingga persaingan global yang semakin kompleks. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, disiplin, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki semangat bela negara yang kokoh.
4: Dirinya juga menegaskan kepada seluruh kadet untuk mengikuti pendidikan dasar militer dengan penuh semangat dan disiplin serta penuh rasa tanggung jawab sebagai acuan dalam pengembangan diri dalam menghadapi perkembangan arus globalisasi. Di akhir, Dr. Insinyur Hikmat Zaki Al-Mubarak mengatakan melalui program ini diharapkan dapat membekali peserta dalam berbagai nilai dan keterampilan tentang kemiliteran meliputi disiplin, loyalitas, spirit de corps atau kekompakan, tangkas dan jiwa patriot dalam membentuk karakter pemimpin masa depan yang profesional, berwawasan global, unggul dalam penguasaan teknologi dan siap menghadapi tantangan di masa depan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Wujudkan kemandunggalan TNI bersama rakyat. Kodim 1602 ND salurkan meja belajar untuk siswa-siswi di SD Impres Wolomage, Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Nikolaus Makumeni selengkapnya melaporkan.
6: Terima kasih Komandan Kodim 1602 ND telah memberikan meja kursi, semoga bermanfaat. Terima kasih.
7: Kodim 1602 ND menyalurkan bantuan meja belajar bagi SD Impres Wolomage di Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto, dalam dialog bersama RRI mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang, yakni membantu masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan sesuai kemampuan yang dimiliki TNI. Menurut Dandim, kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dukungan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Menurutnya, bantuan fasilitas meja belajar tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat. Ia berharap dukungan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan semangat belajar para siswa.
8: TNI sesuai Undang-Undang TNI yang terbaru ini nomor 3 tahun 2026 2025 ini yaitu ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, kita menggunakan operasi selain perang. Nah, jadi operasi militer selain perang ini kita membantu masyarakat baik itu bencana apapun itu. Ya, di situ. Sehingga disitulah kita melihat bahwa kita apabila di pendidikan itu kita lihat kemarin sulit dia mengakses pendidikan atau sarana prasarananya tidak ada. Nah, sehingga kita mempunyai anggota yang ya dikit skill aja bang, skill kemampuannya sedikit, tapi insya Allah kita bisa. Akhirnya kita cek dan anggota kita mampu, ya kita dukung.
7: Penyerahan bantuan diwakili oleh Dan Ramil 03 Detsoko Letu Infantri Muhammad Nasir atas nama Dandim 1602 ND. Ia berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa maupun guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
9: Terima kasih pada kesempatan ini. Kami Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodim 1602 ND, dalam hal ini Bapak Komandan Kodim 1602 ND, telah menyerahkan 30 buah meja dan kursi sekolah dalam rangka memajukan pendidikan di daerah yang sangat jauh dari perkotaan. Harapan kami dengan terdukungnya meja dan kursi ini dapat membuat semangat dalam proses belajar mengajar, kemudian tentunya dirawat dengan baik sehingga masa pakainya lama demikian.
7: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Lukas, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Kodim 1602 ND beserta jajaran atas perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Impres Volomage.
10: Dengan bantuan kesemeja yang sudah dibantu oleh Kodim 1602 ND, saya atas nama Kodim Indonesia
7: dengan adanya perhatian dari TNI AD melalui Kodim 1602 ND, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan lebih nyaman dan giat di wilayah pelosok. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi berikutnya. Program cek kesehatan gratis untuk Kota Kupang telah dilakukan di 12 puskesmas dalam upaya mendeteksi dini risiko penyakit serius seperti diabetes, stroke, dan kanker. Berikut laporan Ana Lopo.
11: Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah PTD Puskesmas Oibobo.
12: Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat dimaksudkan untuk mendeteksi risiko penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, stroke, hingga kanker yang wajib dilakukan untuk semua warga masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu di Kupang mengatakan, data pertanggal 28 Juli 2026, jumlah warga yang telah melakukan cek kesehatan gratis di Kota Kupang mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa.
11: Data sampai dengan per hari tanggal 27 Juli ini, jumlah yang sudah kami lakukan pemeriksaan kesehatan itu berjumlah 74.017 jiwa. Dari total masyarakat yang ada, ini sasaran yang kami gunakan adalah sasaran real, yeah. Dari data semester 2 untuk tahun 2025. Ini data dari Dukcapil sebesar 408.594 jiwa.
12: Total sasaran masyarakat melakukan cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yalfira Binu, telah mencapai 43.838 jiwa. Dan untuk target 2026, Puskesmas Oibobo telah melayani 9.162 jiwa dengan capaian 20.90%.
13: Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan

0: 62 orang, di mana itu capaiannya 20,90%.
1: Di tahun 2026, pemerintah menargetkan program cek kesehatan gratis mencapai 136 juta masyarakat yang harus dijangkau dengan tujuan bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat atau kembali sehat secara bertahap. Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 awalnya hanya difokuskan pada mereka yang berulang tahun. Dalam perjalanannya, program ini berkembang menjadi gerakan nasional yang jauh lebih luas dan bisa dilakukan kapan saja. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir, kontingen Pramuka Belu targetkan raih juara di ajang Jambore Daerah NTT dengan menampilkan pengolahan pangan lokal. Berikut laporan Feby Leulede.
3: Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur tahun 2026 saat ini tengah berlangsung di Bumi Perkemahan Fatu Benar, Kelurahan Kolohua, Kota Kupang. Kegiatan yang mempertemukan ribuan pramuka penggalang dari seluruh kabupaten kota di NTT menjadi ajang pembinaan karakter, peningkatan keterampilan, serta pengembangan kreativitas generasi muda. Pada kegiatan tersebut, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Belu mengirimkan sebanyak 77 orang kontingen yang terdiri atas peserta, pembina, pendamping, dan tim pendukung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 peserta merupakan pramuka penggalang, terdiri dari 23 penggalang putra dan 33 orang penggalang putri yang dibagi menjadi 4 regu putra dan 4 regu putri. Ketua kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Belu, Sufra, dan seluruh peserta yang mewakili Kabupaten Belu merupakan anggota pramuka terbaik hasil seleksi yang dilakukan dari 22 sekolah di Kabupaten Belu. Selama pelaksanaan Jambore Daerah, para peserta mengikuti berbagai kegiatan dengan mengusung tema terampil, mandiri, inovasi untuk ketahanan pangan. Berbagai kegiatan yang diikuti para peserta meliputi demonstrasi teknik kepramukaan, pentas seni budaya, kegiatan wawasan kebangsaan, permainan edukatif, hingga sejumlah perlombaan yang menguji kemampuan kerjasama dan kreativitas para anggota pramuka. Ditambahkan salah satu perlombaan yang menjadi perhatian kontingen Pramuka Belu, yaitu pengolahan pangan lokal. Dalam lomba tersebut, kontingen Belu akan menampilkan inovasi mengolah ubi kukus menjadi sajian pangan lokal yang bernilai gizi.
4: Adik-adik ini direkrut dari 22 sekolah, kemudian mengikuti proses seleksi dari 78 yang mendaftar, dan yang lolos seleksi adalah 45 orang yang dibagi menjadi 4 regu putri dan 3 regu putra yang akan mengikuti jambore daerah, dan 1 regu putri yang akan pulang kembali karena dia hanya sampai mengikuti jambore daerah saja. Apa saja yang mereka lakukan di sana sesuai dengan tema jambore nasional, yaitu adalah terampil, mandiri, inovasi untuk ketahanan pangan. Maka mereka akan mempraktikkan seluruh teknik kepramukaan, kemudian mereka juga akan melakukan pentas seni, wawasan kebangsaan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ada aneka lomba. Salah satunya adalah pengolahan pangan lokal. Dan kita Kuartap Belu akan memperkenalkan aikus atau ubi kukus yang akan diolah oleh adik-adik jadi makanan tradisional yang kita bawa ke tingkat nasional. Mudah-mudahan adik-adik kita bisa tampil secara baik, tetap sehat.

0: patah dibekali berbagai materi latihan, keterampilan kepramukaan, pembinaan karakter, hingga persiapan khusus untuk mengikuti setiap perlombaan.
1: Kita harus memenangkan lomba pengolahan pangan lokal. Selain itu juga adik-adik nanti akan mengikuti kegiatan wisata dan juga ada karnaval di kuartir daerah Kupang, Kuartir NTT. Itu ada karnaval yang seluruhnya di backup oleh pemerintahan Kota Kupang. Dan dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bupati Belu selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang dan seluruh Forkopimda yang telah mendukung.
0: Keikutsertaan kontingen pramuka Kabupaten Belu pada jambore daerah tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antara anggota pramuka Senusa Tenggara Timur, memperluas wawasan, meningkatkan jiwa kepemimpinan, serta membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, kreatif, dan siap menjadi agen pembangunan di daerah masing-masing. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi NTT mencatat dukungan APBN terhadap pelaku usaha semakin kuat. Universitas Pertahanan Republik Indonesia Politeknik Ben Boy Kabupaten Belu gelar upacara pembukaan pendidikan dasar militer. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91.

0: 1,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, edisi Rabu 29 Juli 2026. Pendengar, saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Indra. Selamat sore, Indra.
2: Selamat sore, Kak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia dari dimanapun berada. Saya Indra, prakirawan cuaca BMKG Komodo, akan menginformasikan prakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan pada malam hari hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan tetap cerah berawan. Berikutnya untuk cuaca hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang dan malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 85%, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Selanjutnya, perakiraan cuaca perairan di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,9 dan arah angin bertiup dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 8 hingga 14 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1 hingga 1,4 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 24 hingga 26 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian utara, diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,4 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 18 hingga 20 km per jam. Dan yang terakhir, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,6 meter dan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 28 hingga 32 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok enggak penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Galoriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja Krain Riung dan Enca Tayeb dari Bima Melayu bersama tokoh masyarakat setempat pada tahun 1916. Sejak itu, masjid tua yang awal mula diberi nama Babu Rahman sudah dipimpin Imam Enca Tayeb 1916 sampai 1940. Kemudian digantikan Mahmud Tanggulaba 1940 sampai 1974. Ismail Degot 1974 sampai 1992. Abidin Tayeb 1992 sampai 1997. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga 4 tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai aset sejarah tersisa.

Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pendengar kami segenap angkasawan angkasawati RRI Labuan Bajo, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kami, kaum muslimin dan muslimah. Semoga doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dari seluruh penjuru Indonesia, dengarkan Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Acara khas Pro 1 RRI ND yang menghadirkan kekayaan lagu daerah dan nuansa budaya Nusantara.

0: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Karena tadi sudah ada Adele dengan Send My Lover to New Lover. Jadi misalnya ada seorang perempuan yang diputusin sama pacarnya gitulah. Terus dia bilang, ya udah, saya ini apa, titip salam aja, saya kirim cinta aja untuk pacar barumu gitu. Jadi ya dia kayak woles saja membiarkan, ya udah, kamu tinggalin saya, ya udah, nggak apa-apa, kirim salam ya buat pacar kamu yang baru, gitulah kurang lebihnya ya. Oke, selamat malam aja untuk Anda pendengar yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRIND. Bagaimana dengan kualitas pekerjaan Anda pada hari ini? Sudah baik? Belum? Atau mungkin masih ada yang kurang ya? Atau mungkin hari ini luar biasa ya, apapun pencapaiannya,

muter kemana-mana nih kalau tidak kerja gitu, bahwa hari ini akan buat apa, hari ini akan buat apa. Nah kalau misalnya Anda juga tipikal seperti itu, pasti akan merasa tersisa kalau harus duduk diam ya. Oke pendengar, dan masih kami akan menyajikan musik dan informasi untuk Anda di malam hari ini, tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya

tidak membayangkan kalau ternyata ada stasiun apa namanya pengisian bensin disebut galon minyak tuh ya. Selamat malam saja untuk Anda. Saya akan sedikit mengupdate informasi informasi-informasi untuk Anda sambil mungkin yang lagi ngemil-ngemil ya, saya baru aja ngemil. Saya baru aja ngemil ya. Baru aja ngemil pisang goreng. Oke, pendengar, ini ada dua informasi yang saya ada untuk Anda. Ini Anda tahu Diana Pungki kan yang di Gini Ojini itu. Nah, selebriti Diana Pungki melayangkan laporan polisi terhadap mantan asisten pribadinya bernama Yulia. Laporan tersebut dibuat di Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana penggelapan hingga pencucian uang. Menanggapi laporan tersebut, Yulia didampingi tim kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya. Kehadiran pihak pelapor terlapor bertujuan memberikan klarifikasi awal terkait poin-poin aduan yang disampaikan oleh bintang sinetron Gini Ojini tersebut. Dan selain dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pihak Diana Pungki juga menyertakan pasal terkait dugaan pemalsuan surat dalam laporannya tersebut. Perselisihan ini menjadi sorotan lantaran Yulia diketahui merupakan orang kepercayaan yang telah bekerja dengan keluarga sang artis selama puluhan tahun. Pihak kuasa hukum terlapor menegaskan hingga saat ini mereka masih mendalami detail dugaan tersebut. Mereka menilai laporan yang diajukan Diana Pungki harus didasari oleh bukti-bukti yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di depan penyidik nantinya. Jadi pendengar, ini kasus yang dialami oleh Diana Pungki ini bukan cuma dia aja nih yang sekarang ini lagi bergulir ternyata. Ternyata ada juga kasus yang juga dialami sama

kebakaran. Patung bangkai di Luffy yang ada di prefektur Kumamoto dikabarkan selamat. Kabar itu dibagikan oleh Japan Daily seperti dilansir Detik Pop pada Rabu tanggal 29 hari ini. Dan yang paling parah itu melanda daerah Uki, Hikawa, dan Yatsushiro di Kumamoto. Satu detail memberikan penghiburan di tengah kerusakan yang meluas. Patung perunggu bangkai di Luffy di luar kantor prefektur Kumamoto tetap utuh. Ini laporan yang dibagikan oleh Japan Daily. Seorang warga setempat juga sempat posting secara online untuk mengkonfirmasi keamanan patung tersebut. Ia menulis 10 tahun yang lalu, gempa sejak gempa yang juga melanda Kumamoto pada tahun 2016 yang menelan 270 nyawa, patung Luffy jadi simbol harapan. Tidak cuma simbol Luffy aja, namun bersama 9 patung bajak laut kru topi jerami lainnya juga ditempatkan di seluruh wilayah tersebut. Sejak saat itu, patung karakter-karakter One Piece jadi simbol ketahanan Kumamoto yang abadi.

pendengar, sesaat lagi rekan saya Antonia akan menemani Anda. Saya Armando Abdullah undur pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga hari Anda menjadi hari yang paling baik yang pernah Anda temui. Dan jangan lupa titip salam untuk orang yang berada di dekat Anda. Saya Armando pamit, selamat malam, sampai jumpa.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa

satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang Suara.

Satu di mana pun Anda berada, apa kabar semuanya malam ini? Salam bahagia selalu untuk orang yang Anda sayangi dan cintai. Malam hari ini kembali kami, Pro 1, menemani Anda ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya Nona Nia dan rekan operator Budi Ricardus hingga jelang nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah di edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Baik pendengar, kembali di kebersamaan kita malam hari ini kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Dan yang pertama informasi kami hadirkan ya, jangan mudah percaya klaim dan ada cara tepat membaca label gizi kemasan. Pendengar, membaca label gizi pada kemasan makanan dan minuman menjadi langkah penting untuk memastikan asupan nutrisi yang dikonsumsi sesuai kebutuhan tubuh. Kebiasaan tersebut juga membantu masyarakat memilih produk yang lebih sehat dan tidak mudah terpengaruh klaim pemasaran. Ahli gizi Rahayu Novalisa SGZ mengatakan bahwa banyak sekali konsumen ya masih mengabaikan informasi nilai gizi karena terburu-buru atau belum memahami cara membacanya. Padahal label gizi memuat informasi penting mengenai kandungan energi, karbohidrat, protein, lemak, gula, natrium, vitamin, dan mineral. Jadi pendengar, menurutnya berbagai klaim seperti rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat pada bagian depan kemasan belum tentu mencerminkan keseluruhan kandungan gizi suatu produk. Nah, oleh karena itu, konsumen tetap perlu memeriksa informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan.

0: sehat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia.

pendengar, sarapan merupakan hal penting dalam rutinitas keseharian kita, yaitu dengan segudang manfaatnya ya. Asupan makanan di saat pagi hari membantu memberikan energi pada tubuh untuk beraktivitas seharian. Jika kita tidak sarapan, maka tubuh kita tentunya akan menjadi lebih lemas, lesu ya, apalagi kepalanya sampai berkunang-kunang, dan ini akibatnya aktivitas harianmu menjadi terhambat. Nah, pendengar, perlu diketahui bahwa sarapan dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi saat berkegiatan. Jadi ini bisa terjadi karena otak mendapatkan stok glukosa yang dibutuhkan untuk belajar, berpikir, ataupun bekerja secara maksimal. Selain itu, sarapan juga membantu menjaga agar metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Rutinitas ini membuat tubuh lebih siap untuk membakar energi agar aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan lancar. Sarapan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi kita dalam sehari-hari. Makanan apapun yang mengandung protein, serat, karbohidrat, mineral bisa menjadi sumber nutrisi tubuh. Nah, meski demikian pendengar, manfaat sarapan akan lebih maksimal jika kita mau makan makanan sehat dengan gizi yang seimbang ya. Memilih sayuran, telur, buah-buahan, dan susu bisa melengkapi menu sarapan kita.

Apakah Anda sering melewatkan waktu sarapan tiap hari? Faktanya, makan di pagi hari dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi pikiran, serta memberikan energi yang cukup untuk tubuh beraktivitas. Jika perut kosong, tubuh akan menghemat energi dan membakar sedikit kalori, membuat Anda menjadi lemas. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan waktu sarapan Anda.

Pendengar, kehadiran tanaman hias ya di dalam rumah kini semakin diminati terutama oleh masyarakat yang ingin menghadirkan nuansa alami tanpa memerlukan lahan luas. Selain mempercantik interior, tanaman indoor ya juga dapat menjadi pilihan sederhana untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Nah, memilih jenis tanaman yang tepat menjadi langkah penting ya agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Beberapa jenis tanaman diketahui mampu membantu meningkatkan kualitas udara sekaligus menciptakan suasana rumah yang lebih asri dan nyaman. Melansir dari berbagai sumber, ada 5 tanaman indoor yang cukup ya atau yang cocok untuk mempercantik sekaligus menyehatkan rumah. Yang pertama adalah lidah mertua ya. Selain berfungsi sebagai dekorasi, lidah mertua dikenal mampu membantu menyerap sejumlah polutan di udara ya. Dan tanaman ini juga menghasilkan oksigen sehingga dapat membantu menciptakan udara yang lebih segar di dalam rumah. Juga peace lily yang memiliki daun hijau mengilap dengan bunga putih yang memberikan kesan elegan pada ruangan. Diketahui bahwa bunga peace lily ini membantu menyaring beberapa zat pencemar udara dalam ruangan. Berikutnya adalah lili Paris ya. Lili Paris ini dikenal mampu membantu mengurangi paparan karbon monoksida dan juga formaldehida di dalam ruangan. Selain itu, akar serabutnya membuat tanaman ini mampu menyerap makanan dari berbagai media. Yang keempat adalah sirih gading ya. Sirih gading ini merupakan tanaman rambat yang memiliki daun berbentuk hati dengan corak hijau kekuningan. Sirih gading dipercaya ya mampu membantu menyerap beberapa senyawa kimia di udara dalam ruangan. Yang kelima adalah palem bambu ya. Palem bambu membantu menjaga kelembapan udara sekaligus berkontribusi dalam menyaring polutan di dalam ruangan. Selain perawatannya yang relatif mudah, tanaman ini juga dapat bertahan hingga puluhan tahun. Nah, itu pendengar ya, 5 tanaman hias untuk mempercantik hunian dengan 5 tanaman hias penyejuk rumah.

0: Dimas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Pendengar, teh menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang ya, karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Beragam jenis teh mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara bijak. Pendengar, ada melansir dari berbagai sumber kesehatan ya, ada ragam jenis teh yang berkhasiat untuk tubuh. Yang pertama, teh hijau ya. Teh hijau ini dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Yang kedua adalah teh rosemary ya. Dan teh rosemary ini merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Daun ini ya mengandung minyak atsiri, flavonoid, terpen, serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan. Yang ketiga adalah teh hitam ya, dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Ada juga teh oolong. Teh oolong merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagian sebelum ya dikeringkan. Teh putih ya, teh putih ini berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Nah, itu dia pendengar ya, 5 ragam jenis teh yang kaya akan khasiat kesehatan.

0: mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
2: Kiki, bayar utang oi.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Kiki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta

0: disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1, informasi berikutnya, gaya hidup sehat saat ini semakin populer ya di masyarakat. Ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Jadi tidak perlu menonton influencer ya, kalau mengamati orang di sekeliling Anda, Anda akan sadar bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat. Lalu apa sebenarnya pola hidup sehat? Pendengar, gaya hidup sehat merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara seperti ya olahraga 15 menit. Gaya hidup seperti ini tentu sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, muncul pula juga pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat ini sangat digemari oleh banyak orang. Dan hal ini disukai karena orang-orang mulai sadar akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikannya di keseharian kita. Salah satu contoh yaitu jogging atau running ya. Banyak orang mulai melakukan kegiatan ini karena santai dan tidak memerlukan tenaga berlebih, namun terbukti efektif membakar

0: Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Ayo, Mak.
2: Ayo.
3: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
2: Olahraga lah, Makcik Leha, supaya sehat.
3: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
2: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
3: Imun? Apa benda tu?
2: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
1: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
2: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
3: Berlari?
2: Tak, berlari.
3: Tunggu, Joya, tunggu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap pelayanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan di DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.228.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Istensuan, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Zanwar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15 ribu liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP 2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget di tim kayak gini ya.
14: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulos simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
14: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Becker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Becker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardiwas yang mencetak gol tadi?

0: salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Becker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
1: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita, kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di

0: para staf di balik layar.
1: Perasaannya luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Wiwasta. Semoga pikiran yang baik, pikiran yang suci selalu datang dari segala arah. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu akan menyampaikan tema yang berjudul Simbol Tuhan dalam Hindu. Sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk selalu mengucapkan puji syukur rasa angayu bahagia kehadirat Ida Sanghyang Widiwasa karena atas asong kertawara nugrahanya. Kita semua di malam hari ini telah kembali diberikan kesempatan

ataupun logam tentu sangatlah berharga bagi seorang penyembah, karena hal ini menandakan Tuhannya, karena ia menggantikan sesuatu yang ia sucikan dan abadi. Sebuah bendera hanyalah sepotong kecil kain yang dicat. Namun bagi seorang prajurit, benda tersebut merupakan pengganti sesuatu yang dianggap paling dicintainya. Ia sanggup berkorban untuk mempertahankan benderanya. Demikian pula, gambaran yang sangat disayangi oleh para pemujanya, yang berkata kepadanya dalam bahasa baktinya sendiri, seperti bendera yang dapat membangkitkan keperkasaan seorang prajurit, demikian pula gambaran yang dapat membangkitkan rasa bakti para pemujanya. Tuhan menempatkan diri di atas gambaran, dan gambaran itu membangkitkan pemikiran Tuhan dalam diri si pemuja. Sepotong kertas putih biasa ataupun kertas berwarna biasa tidak memiliki nilai dan mungkin Anda akan mencampakkannya. Tetapi apabila ada cap pemerintah pada kertas tersebut, misalnya sebagai alat pembayaran, tentu Anda akan dapat menyimpannya dengan sangat hati-hati dalam saku ataupun di dompet Anda. Demikian pula, sebongkah batu biasa tidak ada harganya bagi Anda, dan Anda tentu akan melemparkannya. Tetapi apabila Anda memandang murti batu dari Sri Krishna di Pandharpur atau suatu murti lainnya di tempat suci, maka Anda akan membungkukkan kepalanya dengan mencakupkan tangan karena ada cap Tuhan pada batu tersebut. Para pemuja menempatkan Tuhan beserta segala atributnya di atas murti batu tersebut. Seorang pemula, pratima ataupun patung merupakan kebutuhan mutlak. Dengan pemujaan sebuah patung, Iswara diundang. Pratima dibuat dari 5 unsur yang menyatakan badan Tuhan. Patung, ya, tetap patung, tetapi pemuja memuja pada Tuhan. Apabila Anda berjabatan tangan dengan seseorang, tentu ia akan merasa sangat disenangkan. Padahal Anda hanya menyentuh satu bagian kecil dari badannya, dan ia begitu bahagia. Ia tersenyum dan menyambutmu. Demikian pula Tuhan merasa sangat disenangkan apabila sebagian kecil dari badan ataupun wirak atau kosmosnya dipuja. Sebuah patung merupakan bagian dari badan Tuhan, karena seluruh alam semesta ini adalah badannya. Bentuk wirat, rasa bakti itu sendiri sampai kepada Tuhan. Si pemuja menempatkan dirinya di atas gambaran Tuhan beserta atributnya. Ia melaksanakan soda sopacara bagi patung tersebut, yaitu 16 jenis pemberian penghormatan atau pelayanan kepada Tuhan. Antara lain, kehadiran dari dewata diharapkan atau disebut dengan awahana. Lalu sebuah tempat duduk dipersembahkan yang disebut dengan asana. Kakinya disuci atau dicuci yang disebut dengan padia. Diberikan persembahan air yang disebut dengan argya dengan ramah tamah. Kemudian pemandian yang disebut dengan senana, lalu diberi pakaian yang disebut dengan wastra, kemudian sampai pada pelantikan dengan benang suci yang disebut dengan yajnopavata. Lalu persembahan adonan kayu cendana yang disebut dengan candana, bunga yang disebut dengan puspa dan melambangkan bunga hati kepatuhan, kasih sayang dan hormat. Lalu pembakaran dupa, menyalakan lampu, kemudian mempersembahkan makanan atau disebut dengan naivedya. Sirih pinang disembahkan yang disebut

Disebut dengan tambula dan pembakaran kamper. Kemudian persembahan suwarna puspa yaitu kembang emas dan akhirnya dipersembahkan untuk meninggalkan upacara yang disebut dengan wisarjana. Dalam bentuk pemujaan luar ini, kasih sayang baktin menemukan pengungkapannya. Pikiran yang menerawang sekarang dipusatkan. Dalam bentuk pemujaan ini dan sadaka berangsur-angsur merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ia mencapai kemurnian hati dan perlahan-lahan menghilangkan keakuannya. Para pemuja yang meyakini simbol, gambar apapun merupakan badan Tuhan. Dalam wujud batu, tanah liat, kemudian dalam wujud tembaga, lukisan, saligrama dan sebagainya. Pemujaan semacam itu tidak pernah dapat menjadi pemujaan patung. Segala materi adalah perwujudan dari Tuhan yang dalam segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu merupakan objek pemujaan karena kesemuanya itu merupakan perwujudan Tuhan yang dipuja di dalamnya. Umat Hindu yang berbahagia, pemujaan patung membuat konsentrasi seseorang lebih sederhana dan lebih mudah. Maka, Anda akan dapat membayangkan di hadapan mata batin lila agung dari Tuhan yang diperankannya dalam perwujudan awatara tertentu. Hal ini merupakan suatu cara termudah dari realisasi diri. Seperti gambar seorang pahlawan terkenal yang membaktikan rasa kepahlawanannya dalam batin. Demikian pula, memandang gambar Tuhan akan dapat meningkatkan pikiranmu ke ketinggian Tuhan sendiri. Seperti anak-anak yang mengembangkan bahwa keibuan atau perasaan keibuan dengan belayan, perawatan, perlindungan ibu. Dengan demikian, secara khayalan, mainan anak-anak yang terbuat dari kain-kain perca tersebut dan menyusui anak-anaknya dalam cara khayalan seperti itu, demikian si penyembah dapat mengembangkan perasaan bakti dan dengan penyembahan pratima dan konsentrasi padanya. Umat Hindu yang berbahagia, pemujaan yang teratur dan cara-cara mengungkapkan perasaan batin lainnya dapat dari pengakuan ketuhanan dalam patung-patung tersebut akan dapat menyingkap ketuhanan yang tersembunyi di dalamnya. Hal ini sungguh-sungguh merupakan suatu mujizat dan keanehan. Lukisan menjadi hidup dan patung bercakap-cakap. Ia akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan memecahkan segala permasalahanmu. Tuhan dalam dirimu memiliki daya dan dapat membangkitkan ketuhanan yang terpendam dalam patung seperti sebuah lensa kuat yang dapat memusatkan sinar matahari pada seikat kapas. Umat Hindu yang berbahagia, demikian pula halnya dengan patung. Sadaka dan ketuhanan yang meresapi segalanya. Puja membuat patung bersinar dengan kecemerlangan Tuhan dan Tuhan meresapi patung tersebut. Dari sini, Dia akan menjagamu dengan cara yang khusus. Patung akan dapat menunjukkan kemujizatannya. Tempat patung itu ditempatkan. Segala berubah tidak saja menjadi sebuah kuil, namun sesungguhnya merupakan sebuah Vaikuntha atau Kailasa. Mereka yang berdiam pada tempat semacam itu terbebas dari kesengsaraan, penyakit, kekurangan, dan samsara itu sendiri. Kebangkitan ketuhanan dalam patung bertindak seperti seorang malaikat penjaga yang dapat memberkahi semuanya dan memberikan kebaikan yang tertinggi pada mereka yang sujud padanya. Demikian mimbar agama Hindu. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi Santi Santi Om.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: Halo? Halo? Dian, kau tahu ini jam berapa, Dian? Ini nih sudah jam 2:30 pagi. Mama nih baru tutup mata setelah minum obat darah tinggi.
1: Aduh, maaf Mama. Dian lupa. Di sini nih baru jam 8:30. Dian juga baru selesai makan malam di luar kantor.
0: Itu tuh kok masalah, Dian. Kau punya otak tuh sudah otak Jerman, tapi kok badan tuh masih badan Indonesia. Kau pikir nih dunia ini berputar di kau saja? Kenapa, Dian? Ada apa? Kalau kau hanya mau pamer makan sosis nih, biar sue, besok pagi saya teleponnya mau malas,
1: Bukan begitu, Mama. Dian nih baru saja lihat foto-foto lama di galeri telepon Mama. Jadi Dian tuh tiba-tiba rindu sekali dengan rumah.
0: Dian, kangen tuh gratis. Tapi tuh kau tidak perlu juga nakes bangun Mama di jam 2 pagi begini nih. Sudah, kau tidur lagi sana sudah. Kau kan harus kerja tuh besok.
1: Mama, Dian mau pulang. Dian sudah selesai pendidikan. Dian sudah urus surat-suratnya.
0: Apa?
1: Bulan depan Dian pulang ke Indonesia untuk menetap.
0: Apa kau bilang, Dian? Kau mau pulang? Stop. Kau sudah gila kah? Kau pulang buat apa, Dian? Gaji di situ tuh lebih besar. Bahkan kau kerja di restoran saja itu besar sekali.
1: Mama, dengar dulu.
0: Kau mau kerja kah di Indonesia dengan gaji yang hanya habis buat beli bensin dalam 1 bulan? Kau stop, Dian. Kau jangan aneh-aneh, Dian.
1: Dian bisa cari kerja di daerah lain. Di Jakarta ke, Surabaya. Atau Dian kan bisa buka usaha sendiri. Yang penting Dian di Indonesia, Mama.
0: Dian. Stop. Kau jangan sok-sok kan, Mama tuh mau kau tetap di Jerman. Di sana tuh gaji lebih tinggi. Kau tuh bisa dapat banyak uang, Dian. Jadi kau tetap di sana, Dian.
1: Tapi uang kan bukan segalanya, Mama. Di sini tuh Dian sendiri. Dian dingin. Semuanya serba cepat, tapi terasa kosong. Dian merasa sepertinya sudah waktunya Dian untuk pulang. Apalagi kalau sakit, Mama. Dian tuh selalu sendiri.
0: Bakti tuh, Dian. Kau jangan bikin Mama pusing. Kalau kau mau pulang sekarang, nanti tuh orang bilang gini, ih, Dian tuh gagal. Lalu tetangga tuh tanya, kenapa ya Dian pulang, Dia dipecat kah? Aduh, Dian, Mama nih mau taruh muka di mana? Tidak. Intinya kau tetap di sana, Kau kumpul banyak uang. Kau

0: ucapan juga selamat datang. Yang Mama tanya itu tuh cuma uang, uang, dan uang, Mama.
1: Ya, ya itu kan kewajibannya kau, Dian, sebagai anak.
2: Lagi pula kan di Jerman gajinya kan banyak.

0: Anissa Mama. Dian tuh tidak mau jadi pengkhianat yang makan uang negara, tapi malah memperkaya negara orang lain hanya karena gaji, Ma.
1: Alah,
0: sok sekali. Eh Dian, nasionalisme itu tidak bisa buat beli makan. Kau tuh bodoh, Dian, bodoh. Kau tuh sudah buang kesempatan emas.
2: Bagi Mama, mungkin Dian memang bodoh. Tapi Ma, Dian lebih memilih hidup sederhana dengan hati yang tenang daripada tinggal di rumah mewah ini, tapi jiwanya Dian tuh mati, Mama, mati.
0: Dian ini sudah cukup berbakti secara materi. Sekarang, Dian mau berbakti pada prinsip Dian sendiri, Mama.
1: Hei, Dian! Dian! Kau mau kemana? Sini, masuk kamar! Dian! Dian!
0: Dian mau pergi, Mama. Dian akan mengabdi di tempat yang lebih butuh otak dan hati Dian. Ternyata selama ini, Dian pikir ini tuh benar-benar rumah buat Dian. Tapi ternyata, rumah ini tuh bukan lagi tempat untuk Dian pulang, Ma.
1: Dian! Dian, kembali! Dian, kamu tidak boleh pergi, Dian! Sampai nanti yang berjalan rumah Dian! Dian!

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, saya tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu jaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya,
1: lalu. Amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya itu. Ita Purnamasari yang sanggup ke aku itu kan, yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya waktu itu, kameranya masih, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget, saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TPR waktu itu ya, tahun 89 ya, 88-89. Itu mendasari saya jadi, wah saya lihat nih, kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya, kalau nggak salah ya waktu itu. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bentario Avantgarde-nya atau. Gitu ya, tapi bagus.

0: Kemana Mbak Ita Purnama Sari?
1: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
0: Sehat. Ini Bang Chris, salam kenal ya. Selamat salam malam Bang
2: juga.
0: Chris.
2: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
0: Saya bangga dan salut menonton hasil video clipnya Bang Chris ya.
2: Terima kasih.
0: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Chris senang nyoting lewat videonya?
1: Oke.
0: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
1: Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
0: Salam-salam boleh.
1: Silahkan.
0: Salam kepada RRI Jember, ada Ibu Peti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
1: Siap.
0: Semuanya deh.
1: Oke.
0: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI hormati.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
0: Terima kasih Budi.
1: Sama-sama.
0: Indonesia ku tercinta.
1: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
1: Oke. Langsung silakan dengan Bang Chris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Chris Dayanti yang Chris yang lain itu karena namanya Chris.
1: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
1: Oke, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengkes saya atau gimana temannya nggak jadi.
1: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak ada. Karena mereka bintang sinetron, bintang itu.
1: Oh, oke. Iya, iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
1: Siap.
2: Makasih Albert.
1: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
1: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
2: Oke, siap.
1: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Chris.
4: Oh iya Bang Chris, selamat malam Bang Chris.
2: Selamat malam, waalaikumsalam, selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
2: Baik kita semua. Bu Farida.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dan selalu.
2: Ya, terima kasih.
4: Kalau Mas Yudi. Mbak Ita ada ya?
1: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh sih, kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya sehat-sehat ya. Ini kalau Mas Chris ini sutradara ya?
1: Iya betul.
4: Ya Ibu Faria tanyakan ini apa yang menjadi seorang sutradara itu? Tantangannya apa sih?
1: Siap.
4: Iya, tapi cobainnya kerja penakan ya. Semoga ya Bang Chris tetap sehat ya, semangat ya.
2: Kita semua. Sukses
4: selalu dan karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh kirim salam ya?
1: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Bu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar, yang lagi siaran. Sahabat-sahabat Kasih, ada Ayu Mas Ali juga untuk semua pendengar ya, dan penyiar Pesatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
1: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
1: Betul. Betul.
5: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
1: bikin, kalau bikin video gitu ya,
5: untuk yang kreatifnya
1: siap
5: apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin sukses untuk Mas Kris ya.
2: Ya, terima kasih.
5: Dan terus berkarah dengan mungkin yang jadi ya.
1: Tadi. Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
1: Siap.
5: Seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong rindu, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo, selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
1: Iya.
6: Cepetan dong.
1: Silakan silakan Bung Benejo, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, Bang Sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Kris Sinyal.
2: Iya betul, kita dari Manado.
1: Oke. Okay.
2: Coba kita Manado Kart.
1: Manado Kart itu gimana Manado maksudnya?
6: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Oh, kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini ya. Langsung kita ke pertanyaan ya.
1: Silakan saja.
2: Boleh, siap, siap. Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
1: Betul.
6: Terus ada apa lagi ya? Aku Makin Cinta Vina Pandu Winata dan yang Niki Ardila lagu apa yang tahap itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang disudah dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya, maksudnya dijawab satu persatu. Oke, okay. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
2: Zaman sekarang ya, sebenarnya tantangannya bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan, memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana gimana gimana, kayaknya terlalu apa Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI yang dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu, cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada create sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template gitu.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap langsung. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti kembali tadi yang katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lah mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, ternyata bagus ya. Apalagi Panawi, jadi saya lihat bahwa bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
1: Oke. Okay.
2: Bang jadi.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Jadi tadi ada
2: berapa tahun nih sekarang, udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35-40 tahun,
1: enggak tahu. Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya gitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyai hubungannya dengan Chris Dayanti apa, hubungannya dengan Chris siapa?
2: Sebenarnya si Chris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
1: Oh itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungan kebetulan Yuni khususnya Singsi atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisia juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Itu gitu, tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu
1: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak ada hubungan.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
2: Oh iya.
1: Kemudian ada Mbak Yanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
2: Kebetulan saya senang bengong ya. Jadi dia
1: bengong ya.
2: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu, apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide, oh nih ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Okay. Talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, begitu suaranya enak didengar, segala macam perkataannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing, pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita, ada yang jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat katanya adalah dengan bengong, dari bengong itu timbul satu ide.
1: Dari bengong ya, timbul itu, sebuah ide ya.
2: Ya ide itu sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin. Saya banyak ide juga dari
1: itu. Oh baik. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benny Jo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Arda Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
2: Oh begitu, rata-rata sih waktu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
2: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip itu, ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Oh, siap.
2: Sekarang ada sekarang kan teknologi buat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
2: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan beberapa iklan gitu, itu fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak perlu ngejar waktu itu sih. Kalau sinetron kan apalagi kalau sinetronnya laku viralnya, kita pasti dikejar-kejar terus selalu pasti
1: gitu ya.
2: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
2: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja gitu.
1: Oh, di Jogja?
2: Yang ku nanti di Cibubur.
1: Oh, inget lo lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini, dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikutan gabung langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Nah itu kan ya seneng gitu loh Mas Siti kalau bilang Mbak.
1: Loh ya, ya jelas ya, dong.
2: Makasih banget ya Pak Faris ya Mbak tuh.
0: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
2: Iya dong. Iya.
1: Udah lama gak ke Mbak tuh kita baru.
2: Barusan kemarin.
1: Bulan April ya.
0: Iya terakhir kan sama Mas Ruli ya.
2: Oh iya benar Ruli gue.
1: Ruli so, Ruli siapa?
2: RRI Malang.
1: Oh iya ya.
0: RRI Malang loh Mas Siti.
2: Gimana Pak Faris? Ada yang
1: disampaikan
2: untuk Bang Kris Sinyal?
0: Bang Kris Sinyal?
2: Ya, sutradara ya. Video klip ya. Legendaris.
0: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
1: Oke. Siap.
0: Langsung salam Mas Siti.
2: Silakan Pak Faris.
0: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis masih di Mbak ya.
2: Siap.
1: Nggih wis.
0: Terima kasih.
2: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
2: yang
1: disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
2: Lah ini yang di sampingmu.
1: Sanggup ke aku.
2: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
1: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, ya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
2: Apa Mas Kris?
3: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup ke aku ya.
1: Seriusan?
2: Oh, serius.
3: Sama TVRI kan Mama Panawi.
2: Oh iya sih. Oh iya benar-benar sama Panawi juga.
1: Oh.
3: Dia ngasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
1: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
2: Ya iyalah, iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
3: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
2: Oh Yunisara.
1: Yunisara.
2: Iya, iya.
3: Tahun 89.
1: Oke oke.
3: Awalnya situ.
2: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
3: Ya Ani Carrera.
2: Ani Carrera
1: ya.
3: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada Febe Taria, saya syuting dia. Waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga belum punya anak sampai.
2: Sampai udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Kris lo
1: gitu ya langganan
2: yo. Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
1: Kenapa
2: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu?
1: Iya yang mau jadi ganteng.
3: Tapi kalau dasarnya Ita kan cantik.
1: Kesel kere. Oke, kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
2: dari Bandung Timur.
1: Dari Bandung ada
2: Kang Ahmad Irwan.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Kang Ahmad Irwan.
4: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
1: Oke, Nagreg. Siap.
2: Nagreg. Iya. Silakan, Kang.
4: Selamat malam, Mas Kris.
2: Selamat malam.
4: Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu kan
1: pertanyaannya
4: itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
1: Siap.
4: Boleh kita kirim salam dulu ya.
1: Silakan.
4: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
1: Oke.
4: Dan buat semua-semuanya aja ya.
1: Siap. Nah,
4: iya, boleh satu berpantun persiapan.
1: Oh silakan.
2: Mangga.
4: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
1: Siap.
2: Cakep.
4: Makasih ya. Yuk.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Ahmad Irwan.
1: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
2: apa,
1: sih?
2: Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh ya, masalah sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
1: Oke.
3: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing ya, aja. Apakah ya, kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
1: Okay.
3: Kalau batasan itu lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model, kalau dia sembarangan grupnya atau apanya ya udah kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
1: Oke.
3: Okay. Gambar yang layak.
2: Udah. Mantap.
3: Sebenarnya.
1: Jadi kalau video klip, video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
2: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
2: Oh gitu ya?
1: Oh oke. Okay.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
2: HP.
3: Saya juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar ini dengan kamera kita yang pakai.
2: Iya ya, apalagi kan
1: sekarang
2: udah canggih semua.
3: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Udah kamera makin canggih.
2: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
3: Makin canggih, jadi,
2: dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
3: Terutama dalam perizinan ya?
2: Iya, jadi
3: perizinan itu
2: nggak perlu, kameramen, nggak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, saya penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan anak syuting. Wah, saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
2: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
3: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
2: Iya. Setuju. Setuju, Mas Kris.
3: Nggak boleh di mana-mana.
1: Siap.
3: Sudah sih. Pengalaman-pengalaman dalam itu.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
2: Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa?
2: Ya.
1: Silahkan nih.
2: Masih kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
3: Oh ya, kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
2: outdoor. Kendalanya cuaca pastinya ya.
3: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
1: Nah, siap.
3: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya, Mas Kris.
2: Fleksibel ya.
3: Tergantung. Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
1: Kita sesuaikan. Bisa dieksekusi lah ya, pokoknya ya.
3: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
2: Iya.
3: Fleksibel ya.
1: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
2: Tenda biru asik.
1: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
3: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawsari tercantik.
1: Mas Kris ini tadi udah tak hitung tadi ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Wajahnya berubah tetap dan tertawa juga.
0: Gitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada suara?
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih gak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Tah itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Mm-hmm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Okay. Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya, Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang
0: ini Libels. Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya nih Libels.
1: Oke, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
0: Di album Aku Makin Cinta.
2: Ini aku gak tahu.
0: Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat 1 lagi.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa ingat.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e crest itu ya.
1: Chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scrapnya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu Apakah Ada Bedanya dari Ebit GAD. Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu Apakah Ada Bedanya?
1: Ini albumnya ngetop banget, Mas Chris.
2: Ebit
1: GAD? Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset
1: ya. Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoan itu lah. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah Apakah Ada Bedanya. Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses. Demikian juga RT dan Bu, dari Bu sampai para penonton.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya masa dan di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener. Gen apa ya? Kalau Mas Chris. Kini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Resi
0: Fauzi. Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya? Oh,
1: kita nggak ikut ya, Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya, Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Itu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya, tetap eksis. Wih, mantap.
2: Seperti kita pernah masa.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Kok jadi aku yang jawab?
0: Yaudah, gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Kadang-kadang kalau kita mau tahu, jadi itu enggak. Jadi lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Belajar dan pertimbangan.
0: Suaranya makin hilang, Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar.
1: Terus belajar, Mas Chris, gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Ya, itu, memang itu ya. Kalau artis-artis memang mohon maaf ya, zaman dulu bukan zaman, aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Kulihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis gimana seorang artis yang belum pernah belum motop sampai ngetop. Kita pengalaman ya beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karet dia berharap dengan.
1: Iya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Lebih banyak kita humble lagi ya, sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang ya, rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih.
3: Bye.
0: Bye. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu suwa, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan

suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Florata malam ini. Saya Nia dan rekan Budi Ricardus ya saat ini masih menemani Anda. Oke, di akhir kebersamaan kita kembali kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda jelang pukul 23.50 waktu Indonesia artinya. Oke, terkait dengan tidur di pendengar ya. Tidur merupakan sebuah proses alamiah menurunkan kesadaran fisik dan mental yang penting bagi tubuh. Jadi manfaatnya beragam seperti menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak. Nah, oleh karena itu pendengar, tidur merupakan aktivitas yang harus ya dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi bagaimana jika kita sudah bersiap-siap dan justru mengalami kesulitan tidur? Pendengar, dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id menuliskan bahwa saat seseorang sibuk bekerja, maka tidur menjadi sesuatu yang akan dikorbankan. Nah, pendengar, Dr. Putri Sari Ivani SPTHT BKL saat penyuluhan di klinik THT KL ya di gedung administrasi dan instalasi rawat jalan ya, dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id Minggu 26 Juli 2026 dijelaskan bahwa kesulitan tidur ini dapat berdampak pada kesehatan dan kegiatan harian kita. Jika dibiarkan terus-menerus ya, maka tubuh istirahat kita menjadi terganggu. Nah, ada beberapa tips agar tubuh kita dapat beristirahat dengan cepat tetapi tetap dengan cara yang sehat ya. Yang pertama yang pastinya kita harus menjauhkan gadget sebelum beristirahat. Dan juga harus mengkonsumsi ya, tidak mengkonsumsi makanan ya ataupun minuman yang berat ya pada malam hari atau menjelang tidur. Dan ini akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut atau mules. Lalu buatkan rutinitas tidur Anda ya, mempunyai pengaruh baik pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Jadi kebiasaan ini akan membantu ritme sirkadian pada tubuh agar tetap seimbang.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Pendengar, nyamuk ya sering menjadi tamu yang mengganggu kenyamanan di dalam rumah. Terutama saat kelembapan udara meningkat di musim kemarau, gigitan nyamuk dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman terutama saat malam hari. Selain itu, nyamuk juga dapat membawa berbagai penyakit ya, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, demam kuning, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan bahan-bahan alami juga dapat menjadi alternatif yang aman untuk mengusir nyamuk di rumah Anda. Melansir dari berbagai laman kesehatan, berikut ada 5 tips mengusir nyamuk menggunakan bahan-bahan alami. Pertama, meletakkan tanaman beraroma ya. Tanaman seperti serai wangi, lavender, kemangi, mint, dan juga rosemary dikenal memiliki aroma yang tidak disukai oleh nyamuk. Jadi tanaman tersebut dapat diletakkan di teras ya, dekat jendela maupun di dalam ruangan yang memiliki pencahayaan yang cukup. Juga menggunakan minyak esensial ya. Nah, minyak esensial yang biasa digunakan untuk mengharumkan ruangan dan memberi rasa rileks ini juga dapat mengusir nyamuk ya. Tidak seperti produk berbahan kimia ya, minyak esensial dapat membantu mengurangi nyamuk tanpa meninggalkan bau menyengat. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan ya. Kebersihan ruangan perlu diperhatikan dengan rutin menyapu, mengepel, dan juga membuang barang yang tidak terpakai. Lalu yang keempat adalah menggunakan bawang putih. Nah, aroma menyengat yang dimiliki bawang putih juga tidak disukai oleh nyamuk ya, sehingga membantu mengurangi keberadaannya di dalam rumah. Selain ampuh, ya, bawang putih mudah ditemukan di hampir setiap dapur rumah tangga. Lalu yang kelima adalah memastikan sirkulasi udara tetap baik ya. Menyalakan kipas angin dapat membantu mengurangi gangguan nyamuk karena hembusan angin membuat nyamuk kesulitan terbang dan mendeteksi manusia. Nah, cara ini juga membuat ruangan terasa lebih sejuk, terutama saat cuaca panas di musim kemarau.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga?

itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu

setiap Rabu, Minggu kedua pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Inggris. Inflasi dan

0: moyang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

mengingatkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Rabu 29 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia, operator studio Budi Ricardus dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus untuk memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital pendengar ya. Pagi ini, edisi pagi hari ini pendengar Kamis 30 Juli 2026, saya penyiar Anda Agung Sene dan juga rekan operator kita Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya pendengar ya. Dan tentunya kami akan menemani Anda dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk pagi hari ini pendengar, kita akan nanti bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND untuk mengikuti Mutiara Pagi. Untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi dari Agama Katolik pendengar ya. Dan juga akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama dengan Pro 1 RRI ND tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti kembali ke RRI Labuan Bajo pendengar, kita akan update informasi cuaca dan juga catatan penting peristiwa untuk edisi pagi hari ini. Dan setelah itu pendengar, kita akan ada nanti sesi wawancara untuk menemani pagi Anda tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam topik-topik menarik ya untuk menemani pagi hari Anda nanti. Sekali lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan ada wawancara bersama dengan topik Yayasan Ayo Indonesia kenalkan ragam olahan sorghum di Bazar UMKM Manggarai. Dan juga ada Pilkades serentak 44 desa di Kabupaten Manggarai siap digelar. Dan setelah itu juga pendengar, kita akan ada sesi wawancara nanti dengan topik pendengar, kita akan dengan topik Panitia Festival Golokowe 2026 siapkan layanan kesehatan gratis dan kesiagaan medis bagi peziarah. Ya itu tadi pendengar, nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Untuk mengawali perjumpaan kita hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini pendengar, Mutiara Pagi dari Agama Katolik. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kami temui para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini bersama saya Mariana Mbeo SAG, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten ND, hadir menemani Anda dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Kamis 30 Juli 2026 dengan tema Memilih Menjadi Orang Benar di Hadapan Allah. Sebelum kita melanjutkan acara pagi ini, saya mengajak para pendengar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu mengumpulkan kami sebagai anak-anakmu dalam kerajaan kasihmu. Pada hari ini kami hendak mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami kehendakmu. Ajarlah kami untuk memilih yang baik, hidup dalam kebenaran, serta menjadi murid-murid yang bijaksana yang setia melaksanakan sabdamu dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkanlah kami dari segala sikap yang tidak berkenan kepadamu dan bantulah kami untuk terus bertobat serta menghasilkan buah-buah kasih, damai dan pelayanan bagi sesama. Semoga melalui sabdamu hari ini iman kami diteguhkan, pengharapan kami diperbarui, dan hidup kami semakin diarahkan kepada kerajaan surga. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami.

mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama di perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Injil Matius, Yesus kembali mengajarkan kerajaan surga melalui perumpamaan tentang pukat yang ditebarkan ke laut. Pukat itu menangkap berbagai jenis ikan. Setelah penuh, para nelayan memisahkan ikan yang baik ke dalam wadah, sedangkan ikan yang tidak baik dibuang. Melalui gambaran ini, Yesus mengingatkan bahwa pada akhir zaman Allah akan mengadakan penghakiman. Orang yang harus setia kepada kehendaknya akan memperoleh keselamatan, sedangkan mereka yang menolak kasih dan kebenarannya akan mempertanggungjawabkannya hidupnya. Perumpamaan ini mengajak kita menyadari bahwa Allah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bertobat dan hidup dalam kasih. Selama masih hidup di dunia, kita hidup berdampingan dengan berbagai macam orang, baik yang berusaha hidup benar maupun yang masih jatuh dalam dosa. Allah tidak tergesa-gesa menghakimi, tetapi dengan sabar menantikan pertobatan setiap orang. Yesus kemudian bertanya kepada para murid, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Jawaban ini menjadi ajakan bagi setiap murid Kristus untuk tidak hanya memahami sabda Tuhan, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang firman Tuhan harus menghasilkan perubahan sikap dan tindakan. Selanjutnya, Yesus mengatakan bahwa setiap ahli Taurat yang menjadi murid kerajaan surga bagaikan seorang tuan rumah yang mengeluarkan dari perbendaharaannya barang yang baru dan yang lama. Artinya, orang yang sungguh mengenal Kristus mampu memadukan kebijaksanaan iman yang telah diterima dengan pembaruan hidup yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus. Iman bukan sekedar mempertahankan tradisi, tetapi juga menghidupinya secara nyata dalam situasi zaman sekarang. Bagi kita saat ini, Injil ini mengundang untuk melakukan pemeriksaan batin. Apakah hidup kita sudah menghasilkan buah kasih, kejujuran, kerendahan hati, pengampunan, dan pelayanan? Ataukah kita masih dikuasai oleh egoisme, kebencian, ketidakjujuran, dan sikap acuh terhadap sesama? Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat, tetapi kesempatan itu tidak berlangsung selamanya. Karena itu, setiap hari adalah saat yang tepat untuk memperbarui hidup. Sebagai orang beriman, kita dipanggil
menjadi ikan yang baik, yaitu pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hal itu diwujudkan melalui doa yang tekun, kesetiaan, mengikuti Ekaristi, membaca kitab suci, mengampuni sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjadi saksi kasih Kristus di tengah keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Marilah kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk bertobat dan bertumbuh dalam kekudusan. Semoga ketika saat penghakiman tiba, kita didapati sebagai murid-murid Kristus yang setia, yang hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, sehingga layak menerima sukacita abadi di dalam kerajaan surga. Semoga.

berada. Mari kita menutup acara Mutiara Pagi Katolik pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Melalui Injil Matius, Engkau mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk hidup sebagai anak-anakmu yang setia, memilih yang baik, dan senantiasa melakukan kehendakmu. Ya Tuhan, semoga sabdamu tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga kami hayati dan kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami agar memiliki hati yang tulus, hidup dalam kasih, kejujuran, kerendahan hati, serta semangat untuk melayani sesama. Berilah kami kebijaksanaan agar mampu membedakan yang baik dari yang jahat, serta keberanian untuk tetap setia kepadamu di tengah berbagai tantangan hidup. Jadikanlah kami murid-muridmu yang bijaksana, yang selalu membawa damai, pengharapan, dan sukacita bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami juga berdoa bagi semua orang yang kami kasihi. Limpahkanlah kesehatan kepada yang sakit, penghiburan kepada yang berduka, kekuatan kepada yang sedang menghadapi pencobaan, serta berkat-Mu atas setiap keluarga dan pekerjaan kami. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing langkah kami, sehingga ketika tiba saatnya kami menghadap hadirat-Mu, kami didapati sebagai hamba-hamba yang setia dan layak mengambil bagian dalam sukacita kerajaan surga. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian acara Mutiara Pagi Katolik pagi ini dengan saya, Mariana Mbeo SAG, Penyuluh Agama Katolik, Kementerian Agama Kabupaten Ende. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

Bersyukurlah kepada Allah, bahkan untuk pemberian terkecil sekalipun. Jangan lupa, awali hari Anda dengan penuh syukur, dan Tuhan selalu memberkati.

didengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

bahwa doa koronka berasal dari bahasa Polandia yang berarti mahkota kecil. Koronka juga bermakna untaian manik-manik hadiah dari orang terkasih. Doa koronka diyakini sebagai ajaran langsung Yesus Kristus. Melalui penampakannya di tahun 1935, Santa Maria Faustina Kowalska mendengarkan doa ini. Santa Faustina memohon belas kasih Tuhan dan ia terus memanjatkan doa koronka untuk meredam murka Tuhan kepada manusia-manusia yang berdosa. Jadi, doa koronka merupakan persembahan dan permohonan kepada Tuhan yang di

Pancaran Fajar pagi ini seperti pancaran semangat baru. Sambutlah hari yang baru dengan senyuman, semangat, dan hati yang baik. Selamat memulai aktivitas

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 30 Juli 2026. Dengan sari berita, Direktur RSUD ND mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan puskesmas dan praktik dokter sesuai kebutuhan medis.

0: alokasi anggaran khusus dari APBD tahun 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Angel Abud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Direktur RSUD ND mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan puskesmas dan praktik dokter sesuai kebutuhan medis. Imbauan ini disampaikan menyusul lonjakan pasien yang sempat terjadi di rumah sakit rujukan utama di Kabupaten ND tersebut. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota melaporkan.
1: Lonjakan pasien yang sempat terjadi di RSUD ND tidak hanya dipengaruhi tingginya jumlah rujukan dari berbagai fasilitas kesehatan. Direktur RSUD ND, Dr. Esther Puspajelita, menilai masih banyak masyarakat yang langsung mendatangi rumah sakit meski kondisi kesehatannya sebenarnya dapat ditangani di layanan kesehatan tingkat pertama. Menurut Dr. Esther, RSUD ND merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan di Kabupaten ND. Selain menerima pasien dari seluruh puskesmas dan klinik swasta di Kabupaten ND, rumah sakit juga melayani rujukan dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo. Selain tingginya jumlah rujukan, kepadatan pasien juga dipengaruhi belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan primer oleh masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan belum tersedianya layanan unit gawat darurat selama 24 jam di sejumlah puskesmas di wilayah kota.
2: Penyebab lain adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk memanfaatkan layanan primer, terutama puskesmas atau praktek mandiri dokter, untuk kondisi yang sebenarnya bisa ditangani di puskesmas. Faktor lainnya juga puskesmas di wilayah perkotaan belum membuka layanan unit gawat darurat 24 jam.
1: Meski demikian, Dr. Esther memastikan pelayanan di RSUD ND saat ini masih berjalan dengan baik. Jumlah pasien yang dirawat masih berada dalam batas kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara optimal. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan puskesmas maupun praktik mandiri dokter untuk keluhan kesehatan yang masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem rujukan berjenjang, sekaligus memastikan pasien yang membutuhkan layanan spesialistik dan kegawat daruratan memperoleh penanganan lebih cepat. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Festival Balenagi 2026 di Kabupaten Flores Timur tetap digelar meski tidak memperoleh alokasi anggaran khusus dari APBD tahun 2026. Penyelenggaraan festival budaya tersebut mengandalkan kolaborasi berbagai pihak dan semangat gotong royong masyarakat untuk terus melestarikan budaya daerah. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
3: Festival Balenagi 2026 di Kabupaten Flores Timur tetap digelar pada 30 Juli hingga 1 Agustus mendatang, meski tidak mendapat alokasi anggaran khusus dari APBD tahun 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamauran, mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah. Pemerintah daerah menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas kreatif, pelaku usaha, lembaga pendidikan, hingga mitra strategis untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan festival. Menurutnya, Festival Balenagi bukan sekedar agenda pemerintah daerah, tapi telah menjadi gerakan bersama masyarakat Flores Timur dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat sektor pariwisata.
4: FBN tidak diselenggarakan usai Semana Santa seperti biasanya. Jadi di tahun 2026 pun anggaran khusus untuk Festival Balenagi tidak ditangkukan dalam APBD tahun 2026. Penyelenggaraan kali ini murni karena adanya spirit insan pariwisata yang cinta akan warisan tradisi leluhur yang dikolaborasikan dengan inovasi dan kreativitas.
3: Ia menambahkan tahun ini Festival Balenagi juga dipadukan dengan pelaksanaan job fair yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, sehingga manfaat kegiatan tidak hanya dirasakan di sektor budaya dan pariwisata, tapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Meski tanpa anggaran khusus dari APBD, Festival Balenagi tetap menghadirkan beragam kegiatan seperti parade budaya, pameran UMKM, panggung musik, hingga Balenagi Coloran yang diharapkan mampu menarik minat masyarakat dan wisatawan. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Satuan Research Narkoba atau Satres Narkoba Polres ND Polda Nusa Tenggara Timur berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres Ende berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten Ende. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan 3 tersangka yakni MW, FB, dan SP, sementara 1 terduga pelaku berinisial Rastra ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Wakapolres Ende Kompol Ahmad didampingi Kasat Res Narkoba AKP Valerianus saat konferensi pers Rabu 29 Juli 2026 menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan MW di area parkir Pasan Bongawani pada 22 Juni 2026 sekitar pukul 14 WITA. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 klip plastik berisi ganja dengan berat bersih 3,3908 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MW mengaku memperoleh ganja tersebut dari FB. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menggeledah rumah FB hingga menemukan tambahan barang bukti berupa ganja sebelum akhirnya mengamankan SP yang disebut sebagai perantara dalam peredaran barang haram tersebut. Selain ganja, polisi turut menyita 1 bungkus rokok gudang garam Surya 16, 3 lembar kertas linting, 1 lembar kertas pembungkus ganja, tas pinggang warna hitam, serta 1 unit telepon genggam Samsung A13 Pro. Hasil pemeriksaan urin terhadap para tersangka menunjukkan positif narkotika, sedangkan barang bukti telah diuji di Laboratorium Balai Besar POM Kupang. Ketiga tersangka telah ditahan sejak 28 Juni 2026 dan berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 23 Juli 2026.
6: Baik, terima kasih bahwa berdasarkan keterangan tersangka SP bahwa barang itu didapat dari informasi, karena yang tahu pastinya adalah si Rastra ini, bahwa barang ini menurut SP ini, bahwa barang ini didapat dari Surabaya. Surabaya melalui laut. Jadi itu sementara yang kami dapat info ini dari tersangka SP. Jadi,
5: para tersangka dijerat pasal 111 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai peran masing-masing. Wakapolres Ende menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Polres Ende juga menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas jaringan peredaran narkotika, termasuk memburu DPO Rastra hingga berhasil ditangkap. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Warga yang bermukim di sepanjang Jalan El Tari Kota Ende mengeluhkan aksi balap liar dan aktivitas menggebar-gebar gas sepeda motor yang dilakukan sekelompok anak muda pada akhir pekan, terutama menjelang dini hari. Warga berharap aparat kepolisian mengambil langkah tegas. Selengkapnya, Firisoo melaporkan.
7: Jangan melakukan aktivitas yang dapat membahayakan dirinya sendiri, bahkan termasuk mengganggu ketertiban masyarakat, apalagi di jam-jam yang dini hari.
8: Warga yang bermukim di sepanjang Jalan Letari Kota Ende melalui program Halo RRI mengeluhkan maraknya aksi balap liar dan aktivitas menggeber-geber gas sepeda motor yang dilakukan sekelompok anak muda pada akhir pekan, terutama menjelang dini hari. Selain membahayakan pengguna jalan, aktivitas ini dinilai mengganggu kenyamanan warga yang sedang beristirahat dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Adrian, salah seorang warga, mengatakan aksi tersebut biasanya dilakukan di akhir pekan, berlangsung mulai tengah malam hingga menjelang subuh. Suara knalpot bising dan kendaraan yang dipacu dengan kecepatan tinggi membuat warga resah. Mereka berharap aparat kepolisian mengambil langkah tegas agar Jalan El Tari tidak lagi dijadikan arena balap liar yang membahayakan keselamatan masyarakat.
9: Ya, jadi begini, kami warga sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena setiap Sabtu malam kah atau setiap beberapa malam, bahkan tidak libur pun, sering terjadi balap-balap liar, terus sering itu bunyi-bunyi motor tuh tengah malam itu tuh ribut-ribut itu motor brong itu. kami merasa, warga merasa terganggu sekali. Jadi karena kita mau cegah juga tidak berani, jangan sampai mereka mabuk atau apa. Jadi kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
8: Menanggapi keluhan tersebut, Kasat Lantas Polres Ende, Ibtu I. Gede Wisna mengatakan pihaknya telah menerima berbagai laporan masyarakat terkait aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan di kota Ende, termasuk di kawasan Jalan Etari. Menurutnya, balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga sangat membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya.
7: Kami dari jajaran Satuan Lalu Lintas menghimbau kepada warga masyarakat, terutama anak-anak muda ini jangan melakukan aktivitas yang dapat membahayakan dirinya sendiri, bahkan termasuk mengganggu ketertiban masyarakat, apalagi di jam-jam yang dini hari itu, dan sangat berbahaya sekali apabila terjadi kecelakaan. Nah, oleh karena itu kami kembali lagi menghimbau kepada para pihak ini, ya kembalilah, kalau memang berkendaralah dengan tertib, itu patuhi arus lalu lintas. Kemudian gunakan knalpot yang standar sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian gunakan helm. Karena memang angka kecelakaan di Kabupaten Ende ini selama satu semester ini cukup tinggi.
8: Kasat Lantas juga menghimbau para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia menegaskan bahwa menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat. Polres Ende mengajak warga untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas balap liar melalui layanan kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti. Dengan sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian, diharapkan aksi balap liar di kota Ende dapat ditekan sehingga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Ende sepanjang 2026 dengan angin kencang, pohon tumbang, banjir dan longsor. Laporan Suimam.
10: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcellus Eklianus Meta, mengatakan lebih dari 100 kejadian bencana tercatat di Kabupaten Ende sepanjang Januari hingga Juli 2026 didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut menjadi kejadian paling banyak dilaporkan masyarakat. Selain bencana hidrometeorologi, kebakaran rumah warga juga terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Ende sepanjang tahun berjalan. Dijelaskan, hampir seluruh laporan masyarakat mengenai kejadian bencana ditindaklanjuti BPBD Kabupaten Ende sesuai kondisi dan kemampuan penanganan di lapangan.
11: Rata-rata semua laporan kita tindak lanjuti, hanya mungkin ada 1-2 yang menurut kami sih dia belum bisa dikategorikan sebagai musibah ataupun bencana, itu yang kita coba pendekatan sosial lewat dinas sosial, kemudian lewat penggunaan apa dana desa.
10: Ia melanjutkan, penanganan bencana abrasi di kawasan lindung seperti Popanda dan Pulau Ende memiliki keterbatasan karena berkaitan dengan status wilayah tersebut.
11: Nah, ada yang menarik, di beberapa lokasi wilayah lindung, kita lihat di Popanda, di Pulau Ende, itu tidak bisa kita intervensi. Paling kita bantuan sosialnya, kita dorong lewat dinas sosial, tetapi bantuan misalnya untuk melakukan stimulan misalnya material bangunan semeng-seng itu tidak bisa kita lakukan. Karena daerah lindung itu harusnya kita lindungi dari aktivitas pemukiman atau budaya masyarakat. Paling bisa kita lakukan dengan bantuan berupa sembako sementara dari dinas sosial.
10: Keterbatasan tersebut berkaitan dengan status kawasan, sehingga BPBD perlu menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi dan kewenangan yang berlaku.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Sejumlah puskesmas di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur masih mengalami kekurangan tenaga dokter, sehingga berpengaruh optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kondisi tersebut terutama terjadi di fasilitas kesehatan yang kini belum memiliki dokter tetap. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
13: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Francisca Nusa Numba Ero saat dikonfirmasi RRI mengakui masih terdapat sejumlah puskesmas yang belum memiliki tenaga dokter tetap. Situasi itu menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan dasar di wilayah Kabupaten Ende. Francisca menyebut sedikitnya 6 puskesmas masih mengalami kekosongan dokter. Keenam puskesmas tersebut yakni Puskesmas Moni, Puskesmas Mukusaki, Puskesmas Dona, Puskesmas Watunggere, Puskesmas Uzujojo, dan Puskesmas Roga. Menurut Francisca, keberadaan dokter sangat penting dalam mendukung pelayanan medis, mulai dari pemeriksaan pasien hingga penanganan kasus yang memerlukan kewenangan tenaga medis profesional. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Ia mengatakan pengadaan tenaga dokter menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Ende agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih merata. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pelayanan antara puskesmas yang telah memiliki dokter dengan yang masih mengalami kekosongan.
14: Memang belum semuanya. Semuanya ada dokter, ada beberapa puskesmas yang masih belum ada dokter, yaitu saat ini puskesmas Moni, puskesmas Mukusaki, kemudian puskesmas Dona, puskesmas Embuzozo, puskesmas Detukeli, Tawatungyere, ya, kemudian dengan Roga, ya, itu masih belum ada dokter. Namun demikian pemerintah daerah berkomitmen untuk pengadaan dokter supaya memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas-puskesmas yang sudah saya sebutkan tadi.
13: Francisca menegaskan Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas keterbatasan tenaga medis tersebut. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Ende. Menurut Francisca, ketika seluruh puskesmas telah memiliki dokter tetap, pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal dan berkualitas. Penanganan berbagai kasus kesehatan yang menjadi tanggung jawab dokter juga dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. RRI Enderfinis Fula melapor.
0: Beralih informasi terakhir pendengar dari Kabupaten Manggarai, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan anggaran untuk pemasangan 60 unit lampu penerangan jalan umum pada tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Mario.
15: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau PRKPP telah mengalokasikan anggaran untuk pemasangan 60 unit lampu penerangan jalan umum atau LPJU pada tahun 2026. Pengadaan yang bersumber dari APBD ini diprioritaskan untuk meningkatkan penerangan di kawasan perkotaan serta sejumlah titik strategis di wilayah kecamatan di luar Langkerembong. Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Manggarai Justinus M. Nanga kepada RRI Rabu 29 Juli 2026 mengatakan dari total 60 unit LPJU yang akan dipasang, sebanyak 38 unit dialokasikan di wilayah Kecamatan Langkerembong. Sementara 22 unit lainnya akan didistribusikan ke 11 kecamatan di luar Kecamatan Langkerembong. Ia menjelaskan seluruh pembiayaan pengadaan LPJU tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai. Saat ini proses pengadaan masih berada pada tahap administrasi awal, yakni penginputan data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP. Ia juga mengakui alokasi LPJU di luar Kecamatan Langkerembong mengalami penyesuaian akibat keterbatasan anggaran. Semula, dinas menargetkan pemasangan 10 unit di setiap kecamatan, namun kini hanya dialokasikan 2 unit untuk masing-masing kecamatan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah harus menetapkan lokasi pemasangan secara selektif agar benar-benar menyasar pada titik-titik yang membutuhkan penerangan.
16: Dari 60 unit itu 38 unit jadi wilayah kota di Langkerembong, 22 unitnya tersebar di 11 kecamatan. Sekarang sementara lagi proses penginputan sirup, kemudian setelah tahapan itu kita sudah mulai berproses untuk pengadaan. Setiap kecamatan, karena keterbatasan dari yang semestinya kan awalnya kan kita target 10, tapi karena keterbatasan anggaran sehingga sebarannya di setiap kecamatan di luar Langkerembong itu 2 titik. Sehingga diharapkan nanti betul-betul dilihat titik-titik yang memang prioritas.
15: Di sisi lain, dinas juga masih menghadapi persoalan banyaknya LPJU yang tidak berfungsi. Berdasarkan pendataan terbaru, dari total 372 titik LPJU yang tersebar di Kabupaten Manggarai, sebanyak 185 unit dilaporkan dalam kondisi padam. Ia mengatakan perbaikan ratusan LPJU tersebut belum dapat dilakukan karena belum tersedia alokasi anggaran pemeliharaan pada APB Induk 2026. Namun dinas akan tetap mengupayakan penganggarannya melalui APBD perubahan apabila tersedia ruang fiskalnya.
16: Ya, kondisi saat ini kan dari 372 lampu yang tidak nyala ada 185. Nah, kondisi untuk sementara ini kan memang di tahun 2026 ini kan belum ada anggarannya untuk ini. Ya, harapannya kalau memang ada peluang di perubahan yang mungkin bisa dianggarkan untuk perbaikan lapangan.
15: Ia berharap dengan adanya penambahan 60 unit LPJU ini, aktivitas masyarakat pada malam hari semakin aman dan nyaman. Kehadiran LPJU juga diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi di malam hari, serta mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dan potensi gangguan keamanan di ruas-ruas jalan yang sebelumnya minim penerangan. Dari Manggarai, Mario melapor.
0: Pendengar RRI, demikian Warta Berita edisi pagi ini Kamis 30 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Angela Butt mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar ya. Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Pagi ini pendengar, Kamis 30 Juli 2026, saya Agung Sena dan juga rekan operator kita ada Melki. Siap menemani Anda mendengar di Labuan Bajo pagi ini ya, untuk edisi hari ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan pendengar, siaran ini Anda bisa dapatkan atau dengarkan di audio streaming kami di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store kesayangan Anda. Untuk membuka perjumpaan kita pendengar pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Pendengar, tanggal 30 Juli 2026, tepatnya hari ini diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. Hari Persahabatan Internasional diperingati setiap tanggal 30 Juli, ini berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 65/2275 yang diadopsi pada tahun 2011. PBB menetapkan hari ini tanggal 30 Juli ini sebagai ajang untuk membangun hubungan persahabatan antar individu, komunitas, dan negara demi menciptakan budaya damai di seluruh dunia, pendengar. Melansir laman United Nations, persahabatan mampu menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan, baik budaya, agama, ras, maupun latar belakang sosial. Melalui hubungan yang saling menghormati dan percaya, konflik dapat diminimalkan serta kerjasama internasional semakin diperkuat. Di berbagai negara pendengar, Hari Persahabatan Internasional ini diperingati dengan kegiatan sosial, pertukaran budaya, diskusi lintas komunitas, hingga kampanye di media sosial yang mengangkat pentingnya persahabatan. Selain Hari Persahabatan Internasional, tanggal 30 ini juga diperingati sebagai Hari Menentang Perdagangan Orang Sedunia, pendengar. Selain Hari Persahabatan tadi, tanggal 30 Juli ini juga diperingati sebagai Hari Menentang Perdagangan Orang Sedunia. Nah, ini pendengar, mengutip laman United Nations, peringatan ini ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 68/192 pada tahun 2013 sebagai bentuk kepedulian global terhadap kejahatan perdagangan manusia yang masih terjadi di berbagai negara. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan eksploitasi manusia, baik untuk kerja paksa, eksploitasi seksual, perdagangan organ, maupun bentuk eksploitasi lainnya, pendengar. Setiap tahun, PBB dan berbagai organisasi internasional mengangkat tema khusus untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan serta perlindungan korban. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kontan.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga hari ini sedang merayakan hari penting ataupun hari bahagia ya, untuk Anda yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun bertambahnya usia ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Mudah-mudahan selalu diberkati, selalu diberikan kesehatan pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga dilancarkan untuk segala rezekinya. Dan ya, mudah-mudahan Anda bisa terus menjadi sumber munculnya positive vibes untuk lingkungan sekitar Anda, di lingkungan Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT,

0: email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Kamis 30 Juli 2026, untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Dewangga Palguna.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi, Dewangga.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Baik, sehat.
1: Oke, baik. Silakan Dewangga untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan prakiraan cuaca pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 85% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Selanjutnya, prakiraan cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,8 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 14 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,4 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 22 hingga 24 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian utara diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,4 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 16 hingga 24 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,6 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 28 hingga 34 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang dalam waktu singkat dan gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,6 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Cape bagian selatan. Demikian informasi prakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Dewangga. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Pro 1.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda untuk membuka perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini. Pendengarnya, untuk edisi pagi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Informasi dari Kabupaten Manggarai Barat, pendengar, dari Nusa Tenggara Timur. Bantu petani, Bulog NTT serap 2.330 ton jagung untuk pakan ternak. Pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur telah menyerap 2.330 ton jagung hasil panen petani lokal hingga akhir Juli 2026. Jagung tersebut, pendengar, dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak sekaligus mendukung pengembangan sektor peternakan di daerah. Program penyerapan ini merupakan upaya Bulog dalam memberikan kepastian pasar dan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Di sisi lain, langkah tersebut juga bertujuan menjamin ketersediaan bahan baku pakan ternak bagi para peternak di Nusa Tenggara Timur. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Arahim Kanam, mengatakan penyerapan jagung secara langsung dari petani memberikan manfaat bagi perekonomian daerah karena mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat rantai pasok sektor peternakan, maksud kami. Dan menurut Arahim, NTT memiliki potensi lahan pertanian dan produksi jagung yang besar. Karena itu, penyerapan hasil panen secara berkelanjutan diharapkan dapat mendorong petani meningkatkan produktivitas tanpa khawatir terhadap pemasaran hasil panennya. Selain membantu petani, penyerapan jagung juga diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan baku pakan ternak dengan harga yang terjangkau, sehingga mendukung pertumbuhan sektor peternakan yang menjadi salah satu unggulan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Kedewan pendengar, Forum Bulog Kanwil NTT akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, serta para pemangku kepentingan di sektor peternakan untuk memperluas penyerapan jagung. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuhan Bajo pagi ini pendengar. Kita sudah siapkan beberapa topik-topik menarik untuk menemani pagi hari Anda, dan kita masuk di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini pendengar ya. Kita awali dengan topik Yayasan Ayo Indonesia kenalkan ragam olahan sorghum di Bazar UMKM Manggarai. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Koordinator Program Pangan Lokal Yayasan Ayo Indonesia, Yosef Sudarso. Selamat pagi Pak Yos.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak Yos pagi ini?
6: Baik Pak.
5: Oke. Okay.
6: Puji Tuhan, kami di Ruteng,
5: ya.
6: Agak cerah pagi ini.
5: Oke, okay, puji Tuhan ya Pak ya.
6: Ya.
5: Oke. Okay. Pak, ini kita dapat informasi kalau dari Yayasan Ayo Indonesia mengenalkan ragam olahan sorghum di Bazar UMKM Manggarai begitu Pak, betul ya?
6: Betul Pak.
5: Mm-hmm.
6: Jadi kami kemarin diundang oleh Dinas Koperasi.
5: Ya.
6: UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai untuk mengambil bagian.
5: Hmm.
6: Itu bersamaan dengan kegiatan Kongres Nasionalnya PMKRI di Ruteng, Manggarai.
5: Oh, bersamaan dengan acara itu, Pak?
6: Iya. Ya.
5: Hmm. Kalau dari Pak Yos sendiri sebagai koordinator program ini, kenapa memilih sorghum untuk menjadi representasi dari untuk UMKM di Manggarai kemarin, Pak?
6: Pertama, kami di Yayasan Ayo Indonesia itu perkenalkan sorghum itu kerjasama dengan Yayasan Kehati sejak tahun 2022.
5: Oh, oke. Okay.
6: Itu di Manggarai Timur, dan juga hingga sekarang ada beberapa mitra yang kerjasama dengan kami untuk ketahanan pangan sesungguhnya dengan sorghum ini jadi pangan lokal. Itu sampai sekarang masih berjalan dengan beberapa mitra dari luar negeri, ada dari Belanda, juga pernah dengan dari Kedutaan Polandia.
5: Yeah.
6: Itu kami dorong untuk pengembangan pangan lokal, itu di 19 desa di Manggarai Raya.
5: Ah, oke.
6: Okay. Iya, jadi ada di Manggarai Baratnya ada Desa Kolang, juga ada Desa Waisano.
5: Oke, Okay, Pak, kalau dari UMKM Manggarai kemarin itu ragam olahan apa saja yang disediakan oleh Yayasan Ayo Indonesia?
6: Yang kami perkenalkan kemarin kepada para pengunjung itu, kami siapkan ada beras sorghum.
5: Oke.
6: Okay. Itu yang kami siapkan, ada kerupuk dari sorghum.
5: Ya. Yeah.
6: Habis itu ada juga pop. Kalau dulu sebut kita itu popcorn, kami coba bersama petani mengembangkan pop sorghum.
5: Oh, oke.
6: Okay. Dan itu pun juga, ya karena sorghum juga banyak varietasnya. Ada varietas lokal, ada juga varietas yang non-lokal, dalam arti yang hibrid. Ada yang dipakai untuk pop sorghum itu ada varietas Super 1.
5: Okay.
6: Itu yang kami olah dan kami perkenalkan kepada para pengunjung di kegiatan pasar itu. Selain itu juga ada sereal sorghum, jadi tepung sorghum yang tinggal seduh seperti model biasa yang anak-anak yang beli di toko, model seperti susu.
5: Yeah, yeah.
6: Beli, habis itu kita seduh di air panas dan kita minum. Begitu. Hal yang lain juga kami sedia juga kan kemarin itu ada semacam ya puding dari sorghum.
5: Puding dari sorghum juga, Pak.
6: Puding juga dari sorghum. Ah, itu aneka olahan yang kami perkenalkan. Selain juga ada beberapa kue juga, kue tar, itu juga yang kemarin juga kami perkenalkan kepada para pengunjung.
5: Gitu. Oke.
6: Okay. Jadi banyak olahannya, Mas.
5: Ya. Oke, okay, baik. Kalau melihat dari respon masyarakat pengunjung di bazar tersebut seperti apa, Pak Yos?
6: Mereka sangat senang karena suka dengan pangan-pangan lokal. Jadi kebetulan di booth kami itu ada juga. Jadi bicara sorghum ini, kalau ngomong sorghum saja tanpa melihat barangnya agak sulit.
5: Okay.
6: Sehingga di stand kami kemarin kami juga bawa yang masih hidup itu ada di pot. Kami tunjukkan bahwa ini loh sorghum ini. Karena kalau ngomong sorghum, ternyata di Manggarai Raya ini ada 7 nama untuk sebut sorghum.
5: Oh, begitu, Pak?
6: Betul. Kalau kita ngomong sorghum saja banyak orang, apa itu?
5: Iya.
6: Jadi kita harus tunjuk barangnya. Satu, yang kedua kita sebut nama lokalnya. Jadi kalau di Satermese Utara orang sebutnya mesak.
5: Oke.
6: Okay. Gitu. Kalau di Satermese sebutnya lempang. Jadi jangan ngomong sorghum di sana, harus sebut nama itu lempang. Itu baru mereka tahu.
5: Okay.
6: Habis itu ada di Reo itu ada pesi. Jadi harus sebutnya pesi. Di Mukun harus sebutnya lepang. Gitu. Kalau di di Waiwaru Lambaleda Utara sebutnya Lando. Habis itu di Lengko Ajang harus Kurut. Di Sanonggoang harus sebutnya Dewas.
5: Dewas. Oke. Okay. Berarti memang sorghum ini memang sudah ada, tetapi memang dari segi namanya begitu, Pak, ya, dari penyebutan
6: Betul.
5: Oke. Okay.
6: Iya, jadi ini pangan lokal sesungguhnya yang memang kita tergerus karena munculnya pangan-pangan baru. Dengan model pendekatan yang lain sehingga akhirnya sorghum ini mulai ditinggalkan.
5: Oke. Baik, Pak Ipayos. Ini tadi sempat disampaikan kalau mungkin ini sorghum ini memang hampir ditinggalkan begitu sebagai pangan lokal begitu, Pak Yos, ya. Tetapi
6: betul, Bapak.
5: Oke, kalau dari Pak Yos dan teman-teman Yayasan Ayo Indonesia ini melihat sorghum ini kan memang dia kandungan seratnya tinggi dan indeks kalori yang relatif rendah, Pak, ya?
6: Iya.
5: Kalau dilihat, Pak Yos, ini sebenarnya apa saja manfaat yang mungkin belum banyak masyarakat tahu dari sorghum tersebut yang ingin dikenalkan oleh Pak Yos dengan rekan-rekan yang lain?
6: Iya. Ya, kami perkenalkan sorghum ini beberapa alasan. Pertama itu, itu yang kami sampaikan bahwa kita perlu diversifikasi pangan. Jadi perut kita tidak boleh kosong.
5: Iya, iya.
6: Jadi kalau kita lapar, itu mudah disetir orang.
5: Iya, betul.
6: Gitu, itu pendasarannya. Jadi
5: okay.
6: Perut kita tidak boleh kosong. Dan salah satu peluang kita adalah sorghum, karena sorghum itu sumber ekonomi juga untuk keluarga.
5: Mm-hmm.
6: Gitu. Jadi kita diversifikasi pangan. Hal yang lain juga ya yang kami sudah lakukan itu kami coba perkenalkan menjadi PMT di sekolah anak-anak usia dini. Anak suka, anak sangat suka sekali dan itu juga memacu pertumbuhan. Di beberapa tempat juga yang kami melihat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan itu ada semacam anak-anak yang kurang gizi, berat badan kurang, dan itu kita coba beri promosi dengan sereal sorghum. Dan itu yang sangat mereka suka. Nah, hal yang lain yang juga sedikit menjadi upaya kami ke depan yang sudah kami lakukan adalah karena ya kondisi produksi pangan di Manggarai, terutama beras, itu sudah menurun. Sejak dari 2018 sudah mulai turun. 2019, kondisi 5 tahun hingga 2022 itu trennya menurun. Sementara pertumbuhan penduduk semakin tambah dan itu butuh suplai kebutuhan pangan yang cukup. Di satu sisi juga ya secara nasional pemerintah juga mendorong pengembangan pangan lokal sorghum. Itu juga dengan pemerintahan Joko Widodo kemarin. Begitu.
5: Baik.
6: Karena sorghum ini keunggulannya sangat menarik. Dia punya adaptasi yang luas di situasi kita orang NTT yang cuaca sangat ekstrim dengan kekeringan. Jadi sorghum punya daya tahan dengan kekeringan dibanding dengan padi dan jagung. Apalagi dari segi kandungan gizi, sorghum lebih melihat, saya lihat itu kandungan gizinya lebih baik. Kalorinya itu 332, sementara beras 360 dan 361. Kalau proteinnya sorghum bagus 9 sampai 11 gram itu bagus. Lemak bagus, karbohidrat juga dia lebih rendah ketimbang ini. Sehingga kami di Ruteng lebih banyak yang pesan itu yang konsumen yang kebanyakan sakit gula, berat badan kelebihan, itu juga
5: Iya, untuk mengurangi gula juga begitu Pak ya.
6: Iya, kebanyakan orang sakit gula begitu konsumsi itu mereka bilang ini menyehatkan Pak.
5: Oke, kalau dari pendengar di pagi hari ini ingin mendapatkan sorghum itu bisa kemana Pak? Apakah dari rekan-rekan Yayasan Indonesia sendiri adakan itu?
6: Di tempat kami ada satu unit pengolahan UPH, Widang Ciar namanya. Begitu, itu tersedia aneka produk sorghum. Selain itu, selain juga UPH di Ayo Indonesia, ada juga UPH di Desa Ndehes, Mata Leso, itu yang kemarin juga lebih banyak produksi kerupuk sorghum, pot sorghum, karena kami juga dorong para petani. Di Lambaleda Utara itu biasa kebanyakan mereka produksi beras dan juga sereal. Begitu, tetapi karena kami punya asosiasi, kami punya asosiasi yang bisa mengakomodir jadi beberapa tempat ini, sehingga kebanyakan di Ruteng dan juga sekitarnya bisa kontak melalui Yayasan Ayo Indonesia.
5: Baik Pak Yos, mungkin bisa disampaikan pesan dan juga pesan-pesan untuk masyarakat yang mendengarkan RRI Labuan Bajo pagi hari ini terkait pangan lokal yang tadi sudah disampaikan kalau pangan lokal sorghum ini sendiri memang cukup hampir ditinggalkan begitu. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Yos sendiri?
6: Iya, untuk masyarakat Manggarai Raya ataupun di mana saja bisa mendengar dialog kami ini. Pesan saya bahwa pangan lokal yang unggul, yang punya adaptasi yang luas dengan lingkungan tumbuh, selain itu juga kandungan gizi yang banyak dibanding dengan pangan yang lain, mari kita kembangkan. Karena dia tidak butuh harus lahan hektar-hektar. Begitu. Kalaupun kita punya pot kecil pun, daripada sampah berserakan di sekitar rumah, bisa kita tanam di pot, dia tumbuh dengan baik. Dan begitu kita panen, bisa kita olah, kalaupun tidak punya mesin untuk mengupas jadi beras, itu bisa kita olah jadi pop sorghum. Jadi kita goreng seperti jagung. Jadi itu menjadi snack pagi hari atau sore hari dengan olahan sorghum. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang mendengar diskusi kami ini, supaya mari kita jangan abaikan pangan lokal. Jadi pangan lokal sudah banyak ditinggalkan,
5: ya,
6: sementara dia punya adaptasi yang luas. Sehingga kami selalu mendorong terutama anak-anak muda. Kalau generasi tua bicara sorghum muda, tetapi generasi muda itu mereka tanya apa itu Bapak?
5: Nah, iya, betul.
6: Selalu kami edukasi, perkenalkan, mari kita mengembangkan kembali pangan lokal yang dulu punya jaya di masanya. Begitu. Dan orang tua kita juga ya otaknya cerdas, badannya besar. Itu juga karena diversifikasi pangan yang bergizi di kala itu. Begitu. Sedangkan kalau untuk membeli, mari kita bisa berkoordinasi. Di Labuan Bajo kami rencana koordinasi dengan Yayasan Komodo Indonesia Lestari.
5: Okay.
6: Karena itu juga mitra kami yang juga mengembangkan pangan lokal sorghum di Manggarai Barat.
5: Oke, baik.
6: Ya, okay. Terima kasih banyak.
5: Oke, baik Pak Yos, terima kasih banyak untuk waktunya di Labuan Bajo pagi ini. Ya, mudah-mudahan dengan obrolan kita ini pagi hari ini mungkin bisa menjadi referensi untuk masyarakat yang mungkin masih bingung bagaimana caranya bisa makan sehat tapi menjaga stabil gula seperti itu Pak Yos.
6: Iya, siap.
5: Oke, baik. Gitu. Pak Yos, terima kasih banyak. Selamat pagi.
6: Terima kasih banyak. Selamat pagi, Pak Fens.
4: Pro 1.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
3: Berkomunikasi dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kita masih di sesi wawancara pendengar, kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Pilkades serentak 44 desa di Kabupaten Manggarai siap digelar.

0: Ya.
1: Ini kalau dilihat Pak Tarsi, ini tahapan penetapan bakal calon kepala desa dan daftar pemilih dan tetap telah selesai. Apakah terdapat di dinamika atau kendala yang ditemui selama proses tersebut, Pak?
0: Baik, dalam proses tahapan pilkades di 44 desa wilayah Kabupaten Manggarai, dua tahapan besar ini sudah selesai dan untuk sementara kondisinya aman, tertib, dan terkendali sampai dengan hari ini.
1: Bagaimana dari strategi dari PMD sendiri untuk memastikan kalau pilkades tahun ini berjalan dengan aman, Pak Tarsi?
0: Baik, ada beberapa strategi yang kita laksanakan. Pertama adalah sering melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana itu politik dalam kaitan memilih pemimpin di tingkat desa masing-masing. Yang kedua adalah kita mesti pastikan bahwa regulasi yang dipakai dalam tahapan pelaksanaan pilkada itu mesti harus kita tanamkan di panitia dan masyarakat agar meminimalisir terkait dengan situasi yang kita tidak inginkan di terutama di hari H pelaksanaannya di tanggal 8 Oktober tahun 2026.
1: Oke. Kalau dari Dinas PMD sendiri, apakah ada kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri, Pak Tarsi?
0: Ya, terkait dengan tim kabupaten, kita sudah membentuk tim yang namanya tim pelaksanaan pilkades yang kemudian melibatkan unsur forum komunikasi pimpinan daerah, yaitu TNI Polri, Kejaksaan, Ketua DPRD, dengan instansi-instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai. Dan ini pastikan bahwa selalu berkoordinasi dan selalu melaksanakan pemantauan terkait dengan situasi yang terkini yang terjadi di lapangan.
1: Kalau melihat situasi yang tadi sempat disampaikan bahwa situasinya untuk saat ini masih terbilang aman, dari PMD sendiri mungkin ada imbauan kepada para calon kepala desa beserta tim pendukung mungkin dan juga masyarakat yang ikut mendukung pemilihan kepala desa tahun ini dari PMD sendiri seperti apa, Pak?
0: Baik, kami selalu memberikan pesan pada setiap tahapan-tahapan. Yang pertama itu bahwa pemilihan kepala desa itu bukan memilih kepala suku. Tapi yang memilih pemimpin di desa itu sendiri. Sehingga bagaimana kita meminimalisir dengan cara meyakinkan mereka bahwa ini bukan pilih kepala suku, tapi memilih pemimpin di desa itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kedua, terkait dengan itu, kami juga selalu memberikan keyakinan kepada calon para kepala desa bahwa ini pesta demokrasi, tentu yang dikedepankan adalah bagaimana menempatkan kata dan kalimat terutama dalam meyakinkan orang agar bisa memilih dia sebagai pemimpin. Itu beberapa poin yang saya sampaikan.
1: Kalau dari Pak Tarsi sendiri melihat perkembangan walaupun ini kita bisa dibilang masih terbilang aman, tetapi apa yang akan ditindak oleh PMD sendiri apabila memang terjadi sesuai yang tidak sesuai keinginan begitu, Pak Tarsi?
0: Baik, tentu harapan kita harus sesuai. Tetapi kalaupun kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan pelaksanaan, saya kira kita selalu menyelesaikan secara internal, tentu berdasarkan regulasi bagaimana menyelesaikan persoalan. Ya. Karena yang paling sering terjadi adalah soal ketidakpuasan di hari akhir. Begitu misalnya salah satu kandidat yang diusung oleh beberapa orang atau sekelompok orang kalah, pasti dia selalu yang tidak menerima. Karena itu juga kami selalu memberikan pencerahan bahwa memilih pemimpin ini jangan kita berpikir tentang menang, tapi berpikir juga tentang kalah. Itu artinya selalu kedepankan prinsip bahwa saya pasti kalah dan saya pasti menang. Ketika dua prinsip ini dilaksanakan di dalam hati nurani para calon dan masyarakat, saya yakin dan percaya bahwa mereka menerima apapun hasilnya di hari pelaksanaan pencoblosan.
1: Kalau dari 44 desa

0: tersebut, Pak Tarsi, ini ada berapa calon kepala desa yang terdaftar, Pak Tarsi?
1: Oh ya, dari 44 desa ini jumlahnya bervariasi. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5.
0: Oke.
1: Jadi ada yang tunggal.
0: Ada juga yang tunggal begitu, Pak Tarsi?
1: Yang tunggal tidak ada.
0: Oke,
1: Di standar 2.
0: Oke, standarnya 2 berarti, Pak Tarsi, ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: ya.
0: Sejauh ini dari PMD sendiri apakah ada merasakan kesulitan dalam mensukseskan Pilkades untuk 44 desa, apalagi ini di serentak begitu, Pak Tarsi?
1: Ya, untuk sementara belum ada kesulitan, namun kami pastikan bahwa yang paling agak susah itu terkait dengan koordinasi, karena ini kan ada di tempat yang ada sinyal, ada yang di tempat yang tidak ada sinyal. Terkait dengan komunikasi, bagaimana situasi terkini dari hari ke hari. Ya, tapi kami pastikan bahwa kami sudah membentuk grup kepanitiaan, hanya mau memastikan bagaimana situasi Kamtibmas di lingkungan desa itu sendiri, kondisi dari hari ke hari. Itu sudah siap.
0: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan terakhir, Pak Tarsi, harapan dari Pak Tarsi sendiri selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai untuk kepada masyarakat yang mendengarkan RRI Labuan Bajo pagi hari ini, dan juga mungkin untuk masyarakat yang akan mendukung atau mensukseskan Pilkades untuk 44 desa ini, Pak Tarsi, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh warga, terutama di 44 desa yang melaksanakan Pilkades, pertama bahwa tidak boleh golput. Jangan golput, karena satu suara itu bisa menentukan masa depan desa itu sendiri. Yang kedua, mari ikut memilih dengan hati nurani, karena suara kita sangat menentukan untuk masa depan desa itu sendiri. Yang ketiga, saya minta juga kepada masyarakat maupun bakal calon agar tolak politik uang demi kemajuan dan kebaikan bersama di desa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, saya mengajak seluruh agar wujudkan Pilkades yang damai dengan menjaga persatuan, menghormati beda pilihan, dan fokus pada tujuan untuk menentukan masa depan desa yang lebih baik. Mungkin itu beberapa ajakan saya kepada bakal calon maupun kepada masyarakat yang melaksanakan pesta demokrasi di tingkat desa, terutama di 44 desa di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Terima kasih.
0: Oke, baik, Pak Tarsi, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan Pilkades 44 desa yang serentak ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai harapan yang diharapkan begitu, Pak Tarsi, ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Oke, baik, Pak Tarsi, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.